Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
4: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP gue bingung nih, gimana lagi.
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
5: Sahabat Mata Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: menit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM, Lebar, Mulai.
1: Yaelah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
5: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
6: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
5: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
6: Terus kita harus ngapain ya?
5: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
6: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
5: Iya, tepat. Benar, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
7: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

bisa kembali ada menemani di Multatri Pagi dari jam 6 sampai jam 12 siang nanti di tanggal 19 Mei 2026 hari Selasa ya, lembar kedua di jam di hari kerja. Thank you sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung dari pagi. Ini kemana katanya penyiarnya kok gak ada? Terkadang memang ya berdua itu lebih baik ya. Daripada sendiri seperti sekarang. Tapi sekaya gak apa-apa. Mungkin di lain waktu rekan Ayu nanti menemani juga ya, kita duet lagi gitu. Tapi untuk sementara, untuk beberapa hari ke depan, mungkin habis bakalan siaran sendiri aja dulu ya. Gak apa-apa ya. Pasti itu tidak bakal mengurangi segala macam informasi yang bakal diberikan atau juga lagu-lagu yang sudah terformat dengan apik. Seperti yang satu ini ada Mercury, Thanks God.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan selektif. Ternyata tidak sendiri, setelah cuma hitung beberapa menit, ternyata nongol juga partnernya. Cuma dicek dulu dong, itu suaranya yang mana.
1: Jing, jing, jing.
0: Oh, ada. Jadi menggema kayak di ini ya, kayak di goa ya. Agak sedikit ya terlambat lah, gak apa-apa.
1: Bapak berharap apa? Berharap saya tidak masuk, Pak?
0: Bukan. Terus? Bukan begitu. Cuma kalau misalkan sendiri jadi pelong-pelong aja gitu. Masanya durasinya panjang banget nih. 6 jam sendirian.
1: Pelan-pelan, Kapten, kalau seperti itu.
0: Yes. Tapi gimana kemarin untuk kegiatannya, lancar?
1: Lancar sih, Pak, tapi energi saya terkuras habis, Pak. Dengan 6 orang yang punya kepribadian yang berbeda, gitu kan?
0: Narasumber 6 orang, kepribadian yang berbeda, terus juga memiliki sesuatu yang disembunyikan.
1: Iya, gitu kan, mengimbangi energi mereka gitu ya. Jadi energi saya yang habis, Pak.
0: Oh, begitu. Berarti belum sampai ke tahap itu ya. Tapi setelah ketemu sama orang-orang hebat tersebut, pasti bakal belajar banyak dong.
1: Ih, banget, Pak. Saya baru tahu bahwa orang-orang yang orang-orang di Kabupaten Lombok ini banyak sekali gitu punya prestasi-prestasinya.
0: Jadi ada bahasa don't judge
1: a book by a cover.
0: Ternyata
1: kan?
0: Walaupun energinya sudah terkuras masih bisa.
1: Mohon maaf ya, Pak. Bapak tidak akan menemukan saya, tidak nyambung.
0: Ya enggak bakalan ketemu kalau di bawah meja lah gitu. Kita mau nyapa sahabat Mulia Tuli dulu nih yang lagi stay di live streaming juga. Thank you sekali lagi. Terus juga ada, by the way, ini ada yang kirim lewat WhatsApp nih di jam 7.46. Entah siapa, tapi thank you sekali lagi. Oke, Iman Hilmanudin. Selamat pagi, selamat beraktivitas jika lo memang lagi beraktivitas pagi hari ini ya. Thank you sekali lagi. Kamu juga bisa untuk sahabat Melatuli yang memang kebagian tugas luar daerah Kabupaten Lebak, kamu bisa lewat layanan streamingnya di multatulifm.com. Bener kan?
1: Salah.
0: Oh, salah ya.
1: Gini aja deh. Kalau Multatuli kalau mau dengerin streaming kita, buka aja layanan medsos kita semuanya ya, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Udah langsung aja klik tuh di bio link streamingnya, langsung nyambung. Enggak bakal salah alamat deh, yakin.
0: Bentar, alamat palsu itu Ayu Ting Ting. Ya sudah, sambil mengembalikan energi yang sempat terkuras walaupun kemarin, tapi memang seharian ya, 12 jam ya. Luar biasa memang ibu ini. Selain itu juga ya, pulang ke rumah harus kembali menjadi sejatinya ibu gitu.
1: Gitu deh, Pak. Namanya juga ibu apa ya?
0: Ibu-ibu lah ya.
1: Nggak bisa disebut wanita karir juga saya.
0: Oke. Yaudah kalau gitu pelan-pelan kita coba untuk naikkan play satu lagu dari Derby.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: Ya, level 90.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif, ngomongin orang pagi sama orang malam. Satu orang sekolahan, yang satu lagi orang pekerja gitu ya. Cuma beda siklus aja, jadi kerjanya sama-sama kerja gitu. Cuma bedanya ya malam sama siang gitu. Tapi lebih berat malam sih sebenernya.
1: Bener, lebih berat malam sebenarnya daripada pagi atau siang tuh.
0: Ya ada info, ini info unik sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Ini dari dunia perbankan. Ini ada kejadian unik sekaligus aneh yang kembali menghebohkan dunia perbankan setelah seekor tikus yang diduga menjadi penyebab rusaknya uang tunai dalam sebuah mesin ATM di India.
1: Enggak, bentar, Pak.
0: Ini dia si tikus ini kenapa enggak kesetrum ya? Aduh. Insiden enggak biasa tersebut ini terjadi pada mesin ATM milik State Bank of India yang berada di wilayah Tinsukia, Assam. Jadi seekor tikus ini dilaporkan berhasil menyelinap masuk ke bagian internal mesin ATM dan menghancurkan tumpukan uang kertas hingga berubah menjadi potongan-potongan kecil menyerupai konfeti.
1: Pertanyaannya,
0: gitu ya. Apa?
1: Pak, itu tikus masuk lewat mana?
0: Lewat lubang abel.
1: Emang ada lubangnya ya, Pak ya?
0: Ya ada lah. Terus gimana setrumnya mau keluar?
1: Itu kabelnya sebesar itu bisa masuk buat tikus gitu.
0: Tikus itu unik, sebenarnya unik gitu. Tikus itu unik. Dia bisa kalau
1: sempit dia bisa jadi sempit gitu.
0: Iya. Karena di rumah juga ada yang lubangnya cuma segini, itu tikus gua.
1: Jadi bisa dia masuk. Bisa menyesuaikan dengan ukuran itu.
0: Ukuran lubangnya.
1: Masa sih?
0: Ini teknisi awalnya dipanggil karena mesin ATM tersebut tidak berfungsi selama beberapa hari. Dan saat mesin dibuka, ini mereka menemukan penyebabnya seekor tikus yang dikelilingi uang kertas yang sudah digerogoti.
1: Ini bisa disebut sebagai insiden perampokan bank gak, Pak?
0: Jadi tikus ini ya bisa dibilang perampok bank terkecil sekaligus paling lapar di dunia ya.
1: Didakwa berapa lama nanti dia, Pak, di persidangan?
0: Kok mau tanya siapa mau interogasi? Kucing. Dilapa sama kucing ntar.
1: Iya, legin ada-ada aja deh. Perasaan ya, ini saya sebagai orang awam nih gitu kan. Ketika ngambil uang di ATM gitu. Kayaknya lihat mesin ATM tuh
0: rapi terlihat, banget kan?
1: Terlihat kokoh ya gitu. Terus kan rapi. Tidak ada celah gitu. Sekalipun ada celah itu kan dari besi gitu ya kan. Material mesinnya itu bukan dari plastik kan, Pak,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kayaknya impossible sekali gitu untuk hal-hal seperti ini terjadi gitu.
0: Tapi ini kenyataan lagi.
1: Coba saya penasaran, mesin ATM-nya kayak gimana sih, Pak?
0: Ya mesin ATM pada umumnya lah gitu.
1: Kok bisa?
0: Tikus itu adalah makhluk pengerat ya. Jadi ya, kalau ya, memang ya, gak bolong ya. Bisa dibolongin sama dia gitu.
1: Oke.
0: Kayak
1: oke,
0: pintu
1: oke.
0: Pintu kamar mandi itu habis dibolongin sama dia.
1: Iya, betul.
0: Jadi kronologinya itu hewan pengerat ini masuk ke mesin melalui lubang kabel yang terbuka dan berakhir di ruang penyimpanan uang yang tertutup gitu. Ya, skala kerugiannya sekitar 250 sampai dengan 300 juta yang akhirnya ditemukan mati di dalam mesin gitu. Oke.
1: Ini enggak ada berita yang ngeliatin bentukan mesin ATM ya, Pak. Jadi sih penasaran gitu. Tidak habis pikir saya dengan kejadian ini.
0: Kalau misalkan pengen lebih jelasnya, kamu bisa baca deh ya. Kamu bisa coba searching di Chrome atau di Google gitu kan. Ini emang.
1: Bentar. Ada nih, Pak, gambarnya, Pak.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Coba mesin ATM-nya nggak ditampakkan yang utuh gitu. Jadi mesin ATM-nya dibuka, yang sudah dibuka gitu.
1: Mesin ATM pada umumnya, Pak.
0: Iya kan pada umumnya kan.
1: Kamu bisa masuk dari mana?
0: Dari hati yang dibiarkan terbuka.
1: Gak, lubang kabel juga kayaknya. Aduh. Pak, lubang kabel juga nggak sebegitunya bisa.
0: Memang.
1: Bisa jadi
0: apa-apa,
1: celah
0: apa
1: buat dia
0: sengaja masuk gitu. Deh. Jadi sebenarnya tikus itu tikus ini apa ya namanya? Jadi bukan karena lapar ya mungkin ya. Jadi dia ini nyari tempat aman gitu. Jadi si tikus ini bukan mencari kekayaan, melainkan hanya tempat aman dan nyaman untuk bersarang. Gila aja kalau misalkan tikus nyari kekayaan. Tikus apa orang?
1: Aduh, ada-ada aja ya.
0: Kalo, tapi unik lah.
1: Gini, kalau di Indonesia ada urban legend yang namanya babi ngepet, kalau di India berarti tikus ngepet kan?
0: Bisa masuk tuh.
1: Aduh. Next, punya
0: tapi
1: nomor apa lagi, Pak?
0: Ngomong-ngomong babi ya, ada yang lagi viral juga tuh, ada film terbaru tuh.
1: Oh,
0: tapi
1: iya.
0: Nanti aja itu dibahasnya ya. Ini informasi dari Radar Banten, puluhan KI jalani cek kesehatan gratis di kantor MUI Lebak. Jadi sebanyak 35 KI mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Lebak pada Senin kemarin, dan kegiatan tersebut ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan para tokoh agama agar tetap prima dalam menjalankan aktivitas dakwah dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pemeriksaan kesehatan itu dihadiri langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Lebak, Ki Haji Pupu Mahpudin, dan Kepala Dinas Kesehatan Bapak Eka Darmana Putra ya. Jadi itu kegiatan karena memang tidak hanya itu ya. Ini ketika mengetahui kondisi tubuh, para kiai akan lebih peduli terhadap kesehatannya. Mereka tidak akan sembarangan makan makanan yang akan memperburuk kondisi kesehatan tubuhnya. Gitu.
1: Oke, sejalan dengan berita kesehatan ya. Ini RSUD Haji Darmo juga memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga tetap berjalan optimal melalui jadwal pelayanan poliklinik yang sudah disiapkan untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Jadi layanan spesialisnya sudah dibuka guna memberikan kemudahan akses kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Ya, sahabat Betatuli ya. Layanan yang tersedia ada klinik penyakit dalam, bedah umum, THT, jantung, anak, gigi, saraf, medical check-up, jiwa, kebidanan, rehabilitasi medik, paru, bedah, mulut, kulit dan kelamin, akupuntur medik, sampai klinik seroja.
0: Nah itu semua layanan kesehatan aja
1: berarti. Yang sudah optimal ya, sama Pelatuli ya. Jadi jangan takut, ih polinya tutup, datang jauh-jauh saya.
0: Harus kemana?
1: Hah?
0: Kalau polinya tutup harus kemana?
1: Pulang ke rumah capek. Kan datang jauh-jauh.
0: Gitu ya. Oke, ini ke berita olahraga ya. O2SN tahu kan? Nah, ini Bupati Hasbi buka O2SN jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Lebak.
1: Oh, udah dibuka ya?
0: Udah dibuka.
1: Ramai nih biasanya.
0: Biasanya digelar di tapi kalau misalkan untuk apa tingkat Kabupaten Lebak sendiri tahun 2026 ini digelar di Hall Tan Samasiro ya, kemarin itu ya.
1: Oh, kemarin.
0: Membuka kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional gitu. Jadi kegiatan tahunan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ini mengusung tema talenta sehat bugar berkarakter dan hebat melalui olahraga. 2SN tahun ini diikuti oleh ratusan pelajar tingkat SD dan SMP dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak yang melombakan 7 mata cabang olahraga. Jadi mudah-mudahan sih melalui kegiatan 2SN ini diharapkan dapat menunjang siswa-siswi untuk berprestasi di bidang non-akademik ya.
1: Okay.
0: Dan juga ini pemerintah Kabupaten Lebak terus mendukung kegiatan positif yang mampu melahirkan generasi muda unggul baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
1: Oke, untuk jenjang SD sih katanya caburnya yang diperlombakan itu ada bulu tangkis, catur,
0: terus
1: kids atletik, pencak silat,
0: terus
1: renang,
0: terus
1: senam.
0: Lah, absen gue.
1: Total pesertanya untuk jenjang SD ini mencapai 285 siswa. Okay. Nah kalau untuk SMP, ada bulu tangkis, catur, kids atletik, pencak silat, renang, dan panjat tebing, Pak.
0: Panjat Tebing ada ya?
1: Ada, untuk SMP ya. Dan jumlah pesertanya ini sebanyak 154 siswa.
0: Jadi kalau misalkan di total sekitar
1: 400 lah ya.
0: 400 lebih lah ya.
1: Iya, 500 kurang lah.
0: Tapi enggak ada ini ya. Apa cabang olahraga tembak?
1: Apa? Bapak ngarepin apa? Dari remaja-remaja mau pakai cabur ekstrim gitu, Pak?
0: Enggak, bukan itu maksudnya. Melatih fokus. Melatih fokus ke satu titik begitu. Bukan yang ekstrim.
1: Ada-ada aja ya.
0: Maksudnya kalau misalkan bisa mau ikut gitu.
1: Kalau mau melatih fokus ya kalau di O2SN ini berarti di cabur catur dong.
0: Oh catur ya.
1: Iya, fokus dan konsentrasi kan, itu kan.
0: Tapi kebanyakan kalau yang lagi catur kayak orang yang lagi ngelamun.
1: Enggak, sebenarnya mereka lagi bingung gitu Pak.
0: Lagi bingung.
1: Iya, lagi bingung. Jalan kemana ya, jalan kemana ya gitu.
0: Akhirnya masuk mesin ATM lagi.
1: Next ya Pak, next. Saya juga punya berita yang sangat mencengangkan.
0: Apa tuh
1: Pak? Aduh, ini
0: belum juga dikasih tahu sama. Udah duluan deh.
1: Ini perempuan-perempuan ini kenapa kurang kerjaan gitu? Mungkin karena kurang kerjaan, makanya dia mengerjakan hal demikian gitu ya.
0: Sebentar, itu perempuan yang mana dulu? Apa tapi bukan dari planet lain kan?
1: Bukan, Pak. Dari Kabupaten Lebak, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ditangkap.
0: Kenapa?
1: Punya ratusan butir robot keras, Pak.
0: Oh my god.
1: Aduh, ibu rumah tangga lagi.
0: Aduh. Bu, nyadar, Bu, nyadar, Bu.
1: Istighfar, Bu, istighfar. Pak 48 tahun Pak, inisial MR, dia tertangkap kasus peredaran obat keras tanpa izin edar.
0: Waduh. Apa tuh?
1: Dari jenisnya? Kampung Binglu, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping Pak.
0: Aduh, Malingping.
1: Iya, Kasat Narkoba Polres Lebak AKP Epi Cepiana. Berdasarkan laporan masyarakat ya menyampaikan ada keresahan nih terkait adanya peredaran obat-obatan ilegal. Kayaknya dilaporin sama 110 nih.
0: Iya. Karena itu yang paling.
1: Iya kan? Nah, dari laporan ini polisi kemudian menindaklanjuti dan langsung menangkap pelaku, Pak. Nah, dan AKP Epi Cepiane juga mengatakan polisi menyita sebanyak 208 butir obat jenis Hexheimer, 1 butir obat jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp428.000 dan juga 1 unit handphone yang digunakan pelaku untuk menjual obat-obatan itu, Pak. Dan barang buktinya itu langsung diamankan untuk mengembangkan kasus.
0: Kalau udah diamankan baru tuh nyesel. Biasanya gitu kan?
1: Iya sih.
0: Tapi Tramadol ini tetap ya.
1: Apa Pak?
0: Jadi
1: gak usah jelasin.
0: Ya, jadi.
1: Ini tersangka dijerat pasal 435 jungto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dan atau pasal 436 ayat 1 jungto pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Nah bener kan apa saya bilang Pak?
0: Kenapa?
1: Informasinya disampaikan ke kami melalui call center 110 katanya.
0: Berarti sosialisasi kita juga nyampe gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Berhasil ya Pak ya.
0: Iya.
1: Bolehlah. Nanti untuk sahabat multatuli juga yang punya informasi-informasi di lingkungannya mengenai ya entah itu kriminalitas, entah itu ada kecelakaan atau musibah gitu ya Pak ya. Bolehlah boleh. Disampaikan ke 110.
0: Boleh disampaikan 110. Tapi by the way ini ada yang sering buang air kecil gak sih?
1: Enggak sih Pak, kalau saya biasa aja. Enggak, paling ya. Buang air kecil karena ya emang habis minum gitu.
0: Oh habis kebanyakan minum, satu galon gitu.
1: Enggak juga Pak, saya bukan sampai gelonggong yang nantinya akan dikurbankan di Idul Adha Pak. Enggak ya, bukan ya.
0: Langsung menjurus ke Idul Adha dia.
1: Ya gian ngadi-ngadi aja gitu. Menurut Ngana saya harus minum satu galon. Gak mungkin ya,
0: untuk menunjang kan, menunjang aksi gitu.
1: Tapi gak gitu juga konsepnya ya Pak ya,
0: ya. Okay.
1: Ada apa ngomong-ngomong soal buang air kecil?
0: nanti aja lah itu intermezzo.
1: Oke, baik.
0: Jadi pengen jujur li pengen kamar mandi gitu sebentar gitu. Ya udah sambil kita memberikan apa tadi yang sudah kita sampaikan juga ya. So thank you banget untuk sahabat Pulutuli yang masih stay di 89 Multatuli FM. Kita mau balik lagi nanti setelah beberapa lagu dan juga commercial break.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
7: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
5: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
6: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
5: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
6: Terus kita harus ngapain ya?
5: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
6: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
5: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: energinya masih banyak kan sama betul ya. Hari ya, masih panjang. Jadi jangan sampai habis duluan ya.
1: Aduh, satu hal yang mungkin ya sedikit bisa menutupi lah ya. Orang-orang yang kerja di belakang layar, mereka yang di luar sana tidak tahu seperti apa keadaan kita.
0: Dah, jangan disebut Pak. Next, punya info apa nih Pak?
1: Ada kabar yang kurang menyenangkan.
0: Waduh, kurang menyenangkan. Kenapa nih?
1: Karena bagaimanapun juga memang sudah masuk musim penghujan ya. Jadi ini ada satu bencana longsor disertai pergeseran tanah yang terjadi di kampung Raja.
0: Di ini apa ya? Di mana Pak?
1: Di Cijengkol.
0: Di Cilograng. Tapi kemarin-kemarin juga yang di Cipanas juga katanya udah banjir bandang ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi berdasar informasi yang dihimpun, badan jalan mengalami retakan besar sebelum akhirnya longsor akibat pergerakan tanah setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Sabtu malam. Gitu ya.
0: Oh, berarti harus hati-hati nih.
1: Iya. Ya, jalur utama warga otomatis lumpuh ya. Dan ini akses jadi lumpuh karena kendaraan gak bisa melintas. Dan banjir landa 5 kecamatan di Lebak. Jadi sebelumnya BPBD Kabupaten Lebak ini mencatat puluhan rumah warga hingga fasilitas umum mengalami kerusakan dan terendam banjir. Kepala BPBD Lebak Sukanta mengatakan bahwa banjir dipicu meluapnya sejumlah sungai akibat tingginya intensitas hujan. Beberapa sungai yang meluap diantaranya adalah sungai Pucang Pari ya, Cibur, Ciberi, Cilaki, Ciminyak hingga Sungai Cisimet. Dan 5 kecamatan terdampak mulai dari Cigemblong, Cipanas, Sajira, Lewidamar, dan Muncang.
0: Oke.
1: Jadi hati-hatilah sekali lagi.
0: Hati-hati ya buat sahabat Multatuli yang melintas di daerah yang tadi sudah bapak-bapak itu sebutkan ya.
1: Lalu ini mau masuk Hari Raya Idul Adha. Ternyata pemerintah Provinsi Banten ini memastikan penjualan hewan kurban menjelang hari H tetap stabil meski kebutuhan meningkat dan pasokan dari ternak lokal belum mampu memenuhi permintaan.
0: Waduh, jadi
1: masih defisit ya.
0: Emang bener ya, permintaan apa namanya warga Lebak ini meningkat ya?
1: Betul. Jadi meningkatnya untuk ketersediaannya ya, sebenarnya ini diproyeksikan mencapai 26.022 ekor, tapi ketersediaannya sekitar 6.122 ekor.
0: Waduh, banyak yang nggak tersedianya tuh Pak.
1: Iya. Jadi okay. Mau bagaimana? Apa kita harus banting setir untuk jadi?
0: Iya kan? Apa saya bilang kan? Prospek untuk jadi peternak tuh gede Pak sebenarnya Pak.
1: Yang jadi pertanyaannya, itu rumput dan ilalangnya masih ada enggak?
0: Ih ada dong, kan wilayah-wilayah di Kabupaten Lebak kan masih banyak Pak yang lahan-lahan hijau dan kosong gitu.
1: Di wilayah mana?
0: Di mana sih? Ya di daerah sekitaran mau ke Cipanas sana Gajrug ya kan?
1: Oh iya daerah sana masih ada ya.
0: Iya kan masih
1: berarti
0: kan?
1: Kita harus nyari rumputnya ke sana gitu bu. Sedangkan
0: kadang
1: bisa
0: ngapain
1: gitu.
0: Jauh ya. Oke, informasi juga nih ya. Ada seperti biasa saya infokan jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN untuk wilayah OP3 Banten Selatan hari ini di 19 Mei 2026 ya. Jadi kalau misal listrik di rumah padam jangan kaget.
1: Jangan panik ya.
0: Jangan. Karena emang lagi ada pemeliharaan jaringan nih sama Multatuli ya. Untuk yang pertama WLP Rangkas Bitung dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 itu di Kecamatan Cibadak di seputaran Pasar Keong, Malabar, Pasir Waru, Curug Pasir Serdang, Kampung Babakan dan sekitarnya. Terus untuk Kecamatan Maja di Perumahan Citra Majaraya, Klaster Gaharu, Uluwatu, Nusa Dua dan Bedugul ya. Terus di pukul 8.30 sampai dengan pukul 16 WLP Malingping di Kampung Sinar Sari dan Kampung Lame Copong. Untuk WLP Labuan dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 ini lumayan banyak nih daerahnya nih.
1: Wah, kena dampak gak nih?
0: Jauh Pak. di Kecamatan Cimanggu ya, ada di Tagelan, Umbulan, Muncang, Bulu, Cijengkol, Mendung, Salam, Kebon Kelapa, Garim, Cupu, Sitube dan juga Cengkok. Dan untuk Kecamatan Cimanggu Sumur, Cimanggu B, Cimanggu Polos, Patat, Warung Kurung, Patat, Cisintok, Padeli, Pematang Kupa, Pematang, Sempur, Kecamatan Cimanggu, Babakan Cimanggu, terus Citangkil, Kopi, Sumur, dan lain sebagainya.
1: Wah, berarti banyak. Kalau nggak wanti-wanti, kalau misalkan...
0: Iya, betul. Bener. Yang berikutnya WLP Pandeglang dari pukul 9 sampai dengan pukul 15. Itu ada gabungan ya. Kelurahan Bendungan, Cijakan, Cililitan, Kaduhauk, Bojong, dan daerah sekitarnya.
1: Oke, itu dia informasinya mengenai pemeliharaan saluran
0: jaringan distribusi PLN ya untuk wilayah OP 3 Banten Selatan. Ini kayaknya ke Kota Rangas Bitung belum terdampak ya? Apa emang?
1: Kemarin udah.
0: Oh, udah.
1: Kemarin udah.
0: Kapan, Pak?
1: Kemarin disampaikan. Huh? Udah, itu dari jam 10 sampai jam 4 sore.
0: Dari di mana aja wilayahnya?
1: Mas harus dibuka lagi. Kalau udah lewat, kok kerjaan banget sih.
0: Oke. Baik.
1: Untuk sahabat Buatuli, hari ini di Alun-alun Rangkas Bitung ini ramai banget nih. Seperti
0: lagi ngapain sih, Pak? Lagi ngapain?
1: Kenapa?
0: Lagi ngapain?
1: Itu lagi ada mungkin sosialisasi dari damkar karena tadi ada mobil damkar juga ya di situ.
0: Oh iya Pak, jadi ini lagi ada upacara peringatan hari ulang tahun ke-107 pemadam kebakaran dan penyelamatan, ke-76 satuan polisi Pamong Praja, dan hari ulang tahun ke-64 satuan pelindung masyarakat.
1: Nah, itu mungkin ya. Oke, jadi
0: salah Pak.
1: Haru. Tapi itu emang banyak anak sekolah juga sih.
0: Oh gitu.
1: Mungkin juga bakal gladi resik atau gladi bersih gitu kan.
0: Untuk ini, itu.
1: Oh, 2SN itu.
0: Oh, 2SN.
1: Oh ya. Jadi emang ya lagi rame lah pokoknya untuk anak-anak sekolah. Masih pada ngumpul.
0: Oke, tapi bener ya Pak ya, ini tadi informasi mengenai jadwal poli di RSUD Haji Darmo sudah optimal, betul ya?
1: Betul.
0: Mulai hari ini, hari Selasa 19 Mei ini, kalau untuk yang mau ke klinik penyakit dalam, itu dari pukul 1 sampai dengan pukul 3 ya.
1: Jadi tetap mulai hari ini ya?
0: Iya, bukan satu dini hari ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya.
1: Apa yang dirasa?
0: Bukan, maksudnya pukul 13 sampai dengan pukul 15 ya. Untuk klinik penyakit dalam yang memakai jasa dokter Irfan Maulani. Tapi kalau untuk dokter Iqbal Munajat itu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12.30 ya. Okay. Untuk klinik bedah umum dari pukul 9 sampai dengan pukul 12. Nah, untuk klinik jiwa dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 14, klinik THT pukul 10.30 sampai dengan pukul 14, klinik kebidanan pukul 10 sampai dengan pukul 13, ada dokternya favorit ibu-ibu di Rangkas Bitung, dokter Haji Suntoro ya. Terus klinik jantung dari pukul 8 sampai dengan pukul 12, klinik rehabilitasi medik pukul 9 sampai dengan pukul 13, klinik anak pukul 9 sampai dengan pukul 14, klinik paru 8.30 sampai 12.30, klinik gigi pukul 8 sampai dengan pukul 13, klinik bedah mulut pukul 9 sampai dengan pukul 12, klinik SPKK kulit dan kelamin ya pukul 9 sampai dengan pukul 14, klinik saraf pukul 10 sampai dengan pukul 15, klinik akupuntur pukul 8.30 sampai dengan pukul 13, medical check up pukul 8 sampai dengan pukul 14, klinik Saroja pukul 11 sampai dengan pukul 12.
1: Banyak banget ya dokternya ya?
0: Iya kan, nggak mungkin didatengin semuanya juga Pak.
1: Enggak, maksudnya yang dengar kan, wah ketinggalan nih, ini klinik apa, wah. Tuh yang lebih lengkapnya di mana? Biar
0: langsung aja ada buka Instagramnya, media sosialnya RSUD Haji Darmo ya.
1: Jadi itu bisa sahabat Blatli lihat datanya di.
0: Tapi situ. Kayaknya sih jadwal rutin seperti biasa aja sih kalau itu mah.
1: Seperti biasa ya.
0: Iya. Memang biasanya buka pukul segitu gitu maksudnya.
1: Berarti tapi untuk hari ini itu ya.
0: Betul.
1: Informasi dari Kejari Lebak. Hari kemarin ya, hari Senin.
0: Ngapain tuh?
1: Ini bertempat di Aula Kejaksaan. Bekerja sama dengan hukum, dengan RSUD West Corny dan RSUD Malingping. Gitu ya. Kepala Kejaksaan Negeri Bapak Adi Rifani yang memimpin langsung kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara UPTD RSUD West Corny Cilograng dan UPTD RSUD Malingping dengan Kejaksaan Negeri Lebak di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Kejaksaan Negeri Lebak serta perwakilan dari kedua rumah sakit sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan. Jadi perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara sehingga setiap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Oke, Pak.
1: Oh, ya. Kenapa?
0: Ngomongin soal Kejari ini, Pak. Bapak pernah gak sih nerima uang yang salah transfer masuk ke rekening, Pak?
1: Gimana? Salah transfer?
0: Iya, terus masuk ke rekening kita nih, Pak. Terus pertanyaannya, ini boleh dipakai gak ya?
1: Kayaknya itu orang yang transfer itu kayaknya dia gabut ya. Banyak duit.
0: Enggak gabut juga, Pak. Ya mungkin salah pencet nomor rekening gitu kan.
1: Emang nah. Pernah kejadian? Pernah kayak gitu?
0: Pernah gak ya? Ada gak ya? Yuk, nih menurut sama Muta Tui kalau ada uang yang salah transfer gitu ya, tiba-tiba masuk ke rekening, tiba-tiba tring gitu ada notifikasi 20 juta rupiah masuk. Wah.
1: Terus gimana
0: itu? Nah, pertanyaannya, boleh dipakai karena sudah masuk rekening? Atau boleh dipakai kalau tidak ada yang menagih, harus diam saja atau jangan dipakai karena bisa jadi masalah hukum? Ayo. Jawab. Penasaran kan?
1: Penasaran sih. tapi ya kebanyakan orang ya ketika memang ada tiba-tiba salah transfer masuk.
0: Iya, pasti mikirnya kalau udah masuk rekening
1: ya gue dong.
0: Iya, gitu kan. Tapi pertanyaan lagi nih, aman gak secara hukum? Ayo.
1: Dan PR sahabat Multatuli juga yang belum tahu seperti apa gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi emang gimana itu?
0: Nanti deh, lagu dulu, Pak.
1: Oh, ya oke, biar para penasaran juga ya. Karena mungkin diantara sekarang lagi ngalamin nih. Entah itu, ya gampang lah 20 juta, 500 ribu gitu. Kecil aja dulu, main kecil aja dulu. Karena kita bukan tikus yang serakah kayak masuk ATM tadi.
0: Penasaran kan? Nanti kita jawab ya. Tapi kalau sama Multatuli yang punya jawabannya versi sama Multatuli bolehlah di-share ya.
1: Boleh di-share, kamu boleh juga kirim ke WhatsApp ya. Di 0811 86 900.

warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

0: dikit kan, kalau ngomong pembukaan ternyata gak kedengeran. Masih biasa pakai mixer yang lama.
1: Aduh. Aduh.
0: Harus ada penyesuaian lagi kalau seperti ini.
1: Kalau mau dibilang faktor U, tapi bapak-bapak ini belum terlalu jadi grandfather gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi apa sebenarnya faktornya?
0: Kenapa?
1: Kurang minum, Pak.
0: Aduh, kenapa coba?
1: Ya sudah, kita jawab nih pertanyaan yang tadi.
0: Oh iya, tadi pada nungguin.
1: Lagi ya. Pada nunggu ya, ya kan, ya kan. Pasti semuanya berpikirnya, ih udah sih kan udah masuk ke rekening aku, berarti itu uang milik aku.
0: Jangan main klaim aja. Kalau misalnya tumbal gitu.
1: Enggak gitu ya, sahabat Tutli ya. Uang masuk ke rekening sahabat Tutli yang tiba-tiba gitu ya. Ih dari mana nih gitu kan. Ini tidak otomatis jadi milik penerima.
0: Ada prosesnya berarti ya.
1: Karena
0: atau
1: dalam,
0: mungkin ada harus ya, melaporkan 1x24 jam.
1: Gini penjelasannya ya, kita jelasin dulu. Dalam transfer dana memang ada prinsip bahwa pembayaran yang sudah memenuhi sifat bersifat final, itu artinya dana yang sudah berpindah tidak bisa sekedar ditarik balik ya seenaknya tanpa mekanisme ya. Tapi finalnya transfer ini tidak sama dengan finalnya hak milik gitu. Bedakan ya. Oke. Dana yang sudah masuk ke rekening yang benar dan dana itu otomatis jadi hakmu, itu belum tentu ya. Nah, kalau sahabat Muta Tuli tahu atau patut tahu kalau dana itu bukan haknya sahabat Muta Tuli, nah sahabat Muta Tuli ini enggak boleh nih memperlakukan seolah-olah ini milik sendiri. Karena saldo bertambah belum tentu haknya kita juga bertambah gitu. Iya, nah, ini ternyata ada pasal khususnya, Pak, tentang dana transfer yang bukan hak milik kita.
0: Oke.
1: Ini dasar hukumnya ada di pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun, Pak.
0: Paling lama 5 tahun.
1: Iya, atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
0: Yang ditransfer 500 ribu, nah, dendanya 5 miliar.
1: Makanya Pak, jangan main-main. Ini artinya masalahnya bukan sekedar uangnya sudah masuk rekening. Masalahnya ya, adalah apakah kamu sudah sadar uang itu bukan haknya kamu, lalu tetap kamu kuasai, pakai, tarik, transfer atau anggap sebagai milik sendiri. Nah, karena salah transfer ini bukan hadiah ya, bukan dapat lotre, bukan. Jadi jawabannya jangan dipakai ya, bisa jadi masalah hukum gitu. Apalagi tiba-tiba mengejutkan dana yang masuk puluhan juta rupiah, wah nah, itu, bahaya itu tuh ya kan. Nah terus gimana dong gitu? Bisa hubungi pihak bank penerbit rekening ya?
0: Bank penerbit rekening maksudnya bank orang yang mengirim itu atau bank yang ditujunya sama mereka yang salah kirim?
1: Iya benar, iya enggak dong Pak, bank enggak, yang punya rekening kita dong Pak, penerbit gitu, rekening kita loh Pak.
0: Jadi bank ya, penerima ya.
1: Iya, laporkan kejadian ini ke customer service ya. Jelaskan secara detail kalau ada dana masuk yang tidak diketahui asalnya. Siapin juga nih identitas diri seperti KTP dan buku tabungan ataupun rekening koran. Nanti bank akan melakukan investigasi dan juga memblokir sementara dana tersebut untuk diproses pengembaliannya kepada pemilik yang sah. Berarti ini masih ada gak orang yang seperti itu Pak?
0: 1001 kan? Bukan 1,5 deh, 1,5 kayaknya.
1: Tapi hati-hati juga ya sahabat Tutli ya, karena kalau ada pihak yang mengaku salah transfer dan tiba-tiba menghubungi kalian untuk meminta transfer balik atau mentransfer ke nomor rekening lain, ini jangan dilakukan ya. Ini biasanya sih modus penipuan pinjaman online.
0: Ya kita harus jeli juga.
1: Iya. Gitu ya. Pengembalian dana harus dilakukan melalui sistem resmi bank ya untuk menghindari jebakan. Nah setelah itu tunggu ya proses verifikasi dari bank. Nanti pihak bank akan memediasi kedua belah pihak nih. Biasanya proses pengembalian dana ini biasanya memakan waktu sekitar 7-14 hari kerja. tergantung kebijakan masing-masing bank sih.
0: Jadi begitu ya.
1: Gitu ya.
0: Jangan tergiur ya dengan uang yang salah transfer ke rekening iya, kita 500.000 terus kita pakai.
1: Betul,
0: gimana
1: betul,
0: kalau misalkan itu tumbal? Tumbal money laundry. Ayo.
1: Aduh.
0: Bagaimana coba?
1: Enggak, yang jadi saya ketawa tuh begini, Pak. Money laundry-nya kenapa 500.000 banget gitu loh.
0: Maksudnya uang kecil aja kita nggak boleh gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Ada tahapannya, ada mekanismenya, ada tahap-tahap yang emang harus kita ikuti dulu gitu.
1: Betul.
0: Tapi bukan kita laporan ke satpam ya selama 1x24 jam itu bukan.
1: Jadi makanya itu, pokoknya ingat aja ya, kalau ada uang misterius masuk ke rekeningnya sama Mutatuli, langkah yang aman jangan dipakai. Terus screenshot mutasi rekeningnya kalau pakai mBanking ya. Terus catat tanggalnya, jamnya, nominalnya, dan nama pengirim kalau terlihat. Tapi sih terlihat sih ya kalau di mBanking itu nama pengirimnya. Terus hubungi bank atau penyedia layanan keuangan, minta instruksi resmi dari bank, dan jangan transfer balik ke rekening berbeda tanpa verifikasi. Simpan pokoknya semua bukti komunikasinya ya.
0: Tapi dosa gak sih kalau misalnya kita berdoa gini, ada orang yang salah kirim, terus kita
1: gak diungkit-ungkit gitu.
0: Mudah-mudahan dia amnesia.
1: Jangan dong, Pak.
0: Kalau gue nih orang gabut bener sih, ngirim transfer 70 juta gitu kan. Aduh, berhayal ketinggian ya Allah. Tapi ada yang membanggakan kita nih ya.
1: Apa tuh?
0: Ada anak usia 10 tahun.
1: Dari mana asalnya?
0: Dia asalnya dari Temanggung.
1: Oke.
0: Dia dapat 70 medali internasional di usia 10 tahun. Tapi yang paling dijaga ibunya bukan prestasinya.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada orang tua pastinya ya, semua orang tua itu pasti beda-beda ya. Ada orang tua yang mendorong anaknya untuk menang, ada yang memilih hal berbeda, menjaga anaknya tetap mau mencoba. Namanya, nama bocah ini Ajeng.
1: Ajeng apa Raya?
0: Ajeng Raya. Ajeng ini nama orang tuanya.
1: Raya kan.
0: Jadi dia tidak pernah memaksa Raya untuk belajar.
1: Mm-mm.
0: Yang ia jaga setiap hari adalah moodnya, perasaannya, semangatnya, dan dari sana tanpa yang namanya paksaan, gitu kan. Jadi lahir anak 10 tahun yang minggu ini, besok. Itu melangkah masuk ke laboratorium NASA. Ya mungkin rahasia terbesar di balik prestasi bukan metode belajarnya, tapi caranya orang tua hadir. Gila gak, 10 tahun 70 medali internasional, dia makan apa ya?
1: Gatel kepala saya, ya Allah.
0: Gatel ya. Jadi pekan ini seorang anak Indonesia masuk laboratorium NASA bukan karena keajaiban, karena 4 tahun yang tidak pernah ia sia-siakan. Dia asal Temanggung, berangkat nanti besok ya 20 Mei sebagai tamu spesial NASA. Keren. Jadi
1: keren.
0: Denny sudah jatuh cinta pada angka, sains, dan coding. 4 tahun kemudian 70 medali internasional, puluhan medali nasional, dan jejak kompetisi di 15 negara. 15 negara.
1: Pak, kayaknya
0: kelas
1: 2
0: ya. SD kita lagi ngapain?
1: Pak, saya kelas 5 SD itu masih main gobak sodor, Pak. Masih main gobak.
0: Kita masih, gue masih main gundu itu.
1: Iya kan?
0: Masih main kelereng.
1: Anak ini udah keliling negara dapat medali gitu.
0: Enggak main-main, bukan satu negara, 15.
1: Iya benar.
0: 15 dia jabanin coba, ya Allah.
1: Betul. Iya benar, punya prestasi di ajang
0: champion dia dapat
1: di Jepang. Terus dapat medali emas dari lomba coding ya.
0: Kan
1: terus gold award dari Thailand International Mathematical Olympiade di bidang matematika, sains, coding, dan bahasa Inggris.
0: Keren kan ya.
1: Terus juga dapat kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Dapat World International Mathematical Olympiade. Pak, kayaknya saya kalau udah ngomongin matematika, mata nih udah langsung burem ya.
0: Kalau misalkan ada kamera yang bisa memperlihatkan gitu kan. Ada kamera yang bisa memperlihatkan apa namanya? Kepala di atas kepala itu pasti kelihatan gitu kan, kupu-kupu kalau nggak
1: udah ngeblur kameranya gitu ya.
0: Jadi nanti besok nih ya, Raya ini bakal terbang ke Amerika, Tesla Limfed ini menunggunya, lalu kunjungan langsung ke laboratorium penelitian NASA ini didampingi orang tua dan perwakilan kedutaan Indonesia di Amerika Serikat. Wow, keren. Jadi ibunya ini bilang tantangan terbesar bukan soal pelajaran, yang paling dijaga itu moodnya, karena lomba apapun, mau lomba apapun pasti melelahkan. Nah, di balik dari medali yang kita sebutkan tadi ya, 70 medali, ada seorang ibu yang setiap hari itu menjaga api tetap menyala tanpa memaksanya membara.
1: Oke, tapi
0: masih ada enggak sih ibu yang kayak gitu?
1: Saya deh nanti, Pak. saya mah nanti suka-suka anaknya aja lah.
0: Nah, iya.
1: Udah enggak mau saya push untuk apa-apa gitu, karena
0: gitu ya.
1: Sejatinya kan anak-anak nih sebenarnya masih dalam dunia yang bermain ya,
0: dunianya
1: bermain gitu. Betul, jadi enggak bakal kita paksa lah gitu.
0: Tahu enggak sih cara orang Jerman mendidik anak-anak TK-nya itu sama orang Jepang?
1: Iya, karena kan? Mereka mendidik anak usia dini itu dengan bermain, dengan belajar, bukan belajar di menulis, berhitung, bukan.
0: Jadi
1: mereka tuh metodenya tuh belajar tentang
0: realita ya.
1: Iya, tentang kehidupan, gitu kan. Misal apa namanya ya, beres-beres gitu kan, terus etika sehari-hari kayak gitu, Pak. Gitu. Bermain mereka tuh kalau mengisi
0: pure main, enggak kita ngitung
1: iya.
0: 1 + 1
1: enggak gitu
0: ya.
1: Gak jadi gitu. Bener-bener pendidikan anak usia dini itu dengan bermain di sana tuh.
0: Keren,
1: mereka tuh belajar menulis, menghitung ya baru usia-usia SD 10 tahun ke atas mungkin.
0: Kalau usia 10 tahun berarti sekitar kelas 4, kelas 5.
1: Iya, ya, gitu.
0: Itu udah mulai tuh, baru terjun mereka berpikir tentang 1 + 1 = 2.
1: Nah, gitu. Betul. Karena kalau di luar negeri sana, Pak. Anak bayi aja udah bisa ngomong bahasa Inggris, Pak.
0: Lah, Bu. Ibu ngelawak depan kasino, gimana ceritanya, Bu? tapi hebatnya juga begini. Orang luar sana udah bisa bahasa Inggris ya.
1: Iya kan, dari bayi ya. Loh, Pak.
0: Orang Inggris bisa enggak bahasa kita umuran bayi? Suka ngadi-ngadi. Ya udahlah.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: 99.9 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada The Fortunes, tak bisa ku percaya. Yuk.
1: Apa janjinya yang gak bisa dipercaya?
0: Janjinya gak bisa dipercaya tergantung. Tergantung ya. Tapi ya proses lah, semuanya juga proses. Ketika memang seseorang sudah di apa? Pernah dinodai kepercayaannya gitu kan.
2: Susah itu, Pak.
0: Bakal sulit banget. Jadi bakal terjadi krisis kepercayaan. Mm-mm, gitu. Bener, jadi hati-hati bener. Ya. Selama kita masih dipercaya sama orang, entah itu diberikan amanah, nah kita harus menjaga gitu.
2: Betul.
0: Amanah itu bukan hanya harta, bukan hanya apa-apa seperti jabatan, anak dan lain sebagainya, itu juga amanah gitu.
2: Ya. Pernah bertanya-tanya gak sih kenapa gerbong khusus perempuan di KRL itu ada paling depan dan belakang?
0: Karena kalau paling depan mungkin lebih aman.
2: Ayo, kenapa?
0: Tar dulu. Ini pasti menjurusnya ke laki-laki yang harus di... paling gak enak banget sih kalau ngomong.
2: Enggak gitu, Pak. Enggak gitu.
0: Nah, itu kenapa? Nah,
2: gini ya, sahabat dulu ya. Kebijakan gerbong kereta khusus perempuan di KRL ini punya alasan kuat. Nah, transportasi umum pada penumpang ini meningkatkan risiko kriminalitas nih, Pak.
0: Oh,
2: termasuk
0: betul.
2: Pelecehan seksual kepada wanita. Ini mendorong PT KAI membuat kereta khusus wanita pada KRL Jabodetabek. Saya ceritain dulu ininya ya, historinya ya. Nah, situs resmi KAI Komuter mencatat kereta khusus wanita perdana di Indonesia itu ada di tanggal 19 Agustus 2010, Pak.
0: 19 Agustus 2010. Sekarang udah 2026.
2: Berarti 16 tahun lah ya.
0: 16 tahun ya.
2: Ini KAI berinovasi menyediakan kereta khusus wanita pada setiap rangkaian komuter di Jabodetabek. Nah, saat itu ada 3 rangkaian kereta khusus perempuan, Pak, dengan 2 kereta khusus perempuan yang ditempatkan di kereta pertama dan terakhir. Terdapat stiker penanda bahwa kereta tersebut khusus perempuan. Nah, Kementerian Perhubungan ini menyatakan pemisahan penumpang melalui kereta khusus perempuan merupakan wujud perlindungan agar kaum wanita merasa aman dan nyaman saat menggunakan KRL. Lalu Oktober 2012 KAI meluncurkan rangkaian KRL Komuter Line khusus wanita. Ya, ini rangkaian ini dihapus KAI pada pertengahan 2013 karena dianggap mendiskriminasi aspek ketepatan waktu bagi penumpang. Saat itu ya, karena ini khusus perempuan semua, Pak, keretanya maksudnya.
0: Pantes kalau kereta di depan ya gitu kan, suka satpamnya itu usil gitu kan.
2: Iya.
0: Pak belakang gitu.
2: Dulunya seperti itu. Itu ada 3 armada tuh dulunya, tapi dihapus, Pak, gitu.
0: Okay.
2: Nah, ini merangkum dari seluruh informasi ya. LRT di Jabodetabek ini ada alasan kenapa kereta khusus perempuan diletakkan di depan dan belakang. Yang pertama, mempermudah pengawasan, Pak. Ya, petugas bisa mudah memantau area khusus wanita lebih fokus karena posisinya terlokasi di ujung rangkaian. Terus akses naik turun yang lebih tertib. Ini membantu penumpang juga supaya lebih teratur dan tidak bercampur terlalu padat dengan pengguna lainnya. Lalu minim resiko pelanggaran untuk apa namanya, mencegah aturan area yang memang hanya diperuntukkan bagi wanita gitu. Ya, sahabat Atli ya.
0: Jadi itu alasannya ya.
2: Sebenarnya mempermudah ya, kalau semisal ditaruh di tengah atau di apa ya, di urutan yang tidak beraturan kan jadinya berantakan juga ya, Pak ya. Susah juga gitu. Tapi kalau misalnya disimpan di depan dan di akhir, ini mempermudah petugas untuk mengecek atau apa namanya ya,
0: mengamankan lah
2: ya. Gitu.
0: Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, kalau misalkan pasangan suami istri gitu kan, terus naik kereta.
2: Saya pisah, Pak, sama suami, Pak.
0: Itu harus terpisah enggak?
2: Saya sih bisa, Pak.
0: Oh, bisa ya? Oh, oke.
2: Gak masalah sih.
0: Oh, gak masalah. Tapi kan kita tahu, dipisah
2: apa
0: itu
2: tuh?
0: Sakit. Ya kita tahu dipisah itu sakit gitu. Halah. Ya, untuk saat itu aja kali ya.
2: Betul.
0: Jadi bagaimanapun juga ya kita harus mengikuti aturan yang ada gitu. Cuma tetap pas turun itu tetap ketemu lah ya.
2: Ya ketemu dong Pak. Aduh.
0: Takutnya.
2: Masa iya gitu. Lupa sama pasangan sendiri.
0: Takutnya begini. Pas turun lupa kalau jalan sama istri atau jalan sama suami.
2: Enggak gitu sih. Enggak lah.
0: Enggak ya.
2: Tahu enggak GBK ya di tahun 2025 ini
0: 2026.
2: Iya, 2026. Nah, tapi sepanjang tahun 2025 ini mencatat pendapatan tertinggi dalam 63 tahun, Pak.
0: GBK?
2: Iya, GBK. Ini meraup pendapatan 812 miliar sepanjang 2025, Pak.
0: Wah, fantastis banget tuh.
2: Iya, padahal di tahun
0: 2000. Itu duit semua ya?
2: Enggak, Pak, daun.
0: Mudah-mudahan yang pegang uangnya salah transfer.
2: Padahal di tahun 2024 ya, GBK ini punya pendapatan cuma 566 miliar loh.
0: 566 miliar.
2: Iya, bahkan di 2022 cuma 255 miliar, tapi di 2025 naik secara signifikan sampai 812 miliar, Pak.
0: Itu naik berapa persen ya?
2: Tinggi lah.
0: Banget.
2: Iya kan? Ini karena punya aktivitas di kawasan GBK tuh mulai dari olahraga, budaya, rekreasi sampai agenda publik berskala nasional dan internasional ya. Tahu sendiri kan sepanjang tahun 2025 ini banyak banget loh apa namanya penyanyi-penyanyi internasional sana manggung di GBK, Pak.
0: Tapi yang lebih rutin itu adalah apa gelaran?
2: Iya, sepak bola ya.
0: Olahraga, maksudnya? Sepak bola.
2: Olahraga ya.
0: Nah, itu. Itu yang mungkin terlihat dari situ ya.
2: Betul.
0: Kalau untuk
2: betul.
0: Apa namanya hiburan seperti mungkin konser dan lain sebagainya itu musiman lah ya gitu. Setiap hari ada gitu.
2: Di sepanjang tahun 2025 tuh seingat Bapak ada penyanyi internasional mana aja sih, Pak?
0: 2025 udah lupa ini 2026 masalahnya.
2: Kayaknya yang paling membludak dari Korea itu deh kayaknya, Pak.
0: BTS.
2: Kok BTS?
0: BTS. Ini Blackpink ya? Apa sih?
2: Iya, Blackpink.
0: Yang XO, XO-nya? Lupa udah lama sih.
2: Udah lama ya?
0: Blackpink 2024 atau 2025 sih?
2: 2000 berapa sih?
0: Ya udahlah. Malum kita udah termakan usia. Jadi gak sempat buat ingat-ingat hiburan yang sudah terlewat gitu ya. Nah ini ada gebrakan tahu sama Komdigi yang memang kita tahu ya. Situs judi online itu benar-benar merambak banget. Jadi apa ya? Jadi virus yang sangat menjalar gitu.
2: Apa Pak?
0: Komdigi ini berhasil memblokir 3,4 juta situs judi online.
2: Ya,
0: perputaran uang turun tapi masih fantastis. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir sekitar 3.452.000 situs judi online dalam periode 20 Oktober 2004 hingga 16 Mei 2026. Jadi selain itu pemerintah juga mencatat penurunan perputaran uang di judi online.
2: Oke.
0: Yang judi online itu bukan orang tua dewasa remaja tapi sampai ke anak kecil yang umuran 10 tahun kemarin sempat lewat tuh dari lewat di apa namanya di beranda cuma nggak sempat diklik ngeri-ngeri sedap masalahnya. Ya berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK perputaran dana judi online pada 2025 turun sekitar 30% menjadi 286 triliun dari sebelumnya 400 triliun pada tahun sebelumnya gitu kan. Enggak hanya memutuskan akses, Komdigi juga memperkuat langkah dengan mengajukan pemblokiran rekening terkait judi online ke OJK. Sepanjang 2025 tercatat dari 25.000 rekening telah diusulkan untuk diblokir. Wah, Mudah-mudahan sih rekan kita nggak ada ya.
2: Loh, kok Bapak bilang begitu sih Pak? Rekan kita maksudnya gimana Pak? Ya nggak ada dong.
0: Iya, karena apa? Karena kita kan nggak tahu. Kadang-kadang gini loh, kita browsing-browsing terus kan suka ada iklan tuh.
2: Ya jangan main klik lah.
0: Nah itu, kadang-kadang kan ini jari nggak sengaja ke klik gitu. Gue sempet masalahnya sering banget tuh kalau lagi browsing-browsing ada kan tuh. Kayak apalah pokoknya judi-judi lain seperti itu terus ke klik dia masuk kan tuh. Langsung dibalikin lagi. Ngeri. Jadi sebelumnya ini mengungkap sebanyak 200 ribu anak Indonesia ini terpapar judi online termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun. Ngeri gak tuh ha?
2: Udah deh, makanya kalau misal anak tuh gak usah dikasih gadget aja lah sekalian.
0: Mendingan kasih pestol-pestolan ya.
2: Mainan lagi aja, kebalik lagi ke aja. Masa ke 90-an lah. Yang anak-anak tuh masih main yang bener-bener bermain.
0: Main karet gitu ya.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Prinsip kalau anak saya itu sampai nanti umurnya mencukupi gitu, tidak akan saya berikan gadget. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah gitu ya, anak saya tuh nggak pernah saya berikan gadget.
0: Itu kalau berbicara mengenai gadget itu ada penyakit yang kena anak di bawah umur ya. Itu karena apa ya nama penyakitnya itu? Itu karena anak di bawah umur ketika makan.
2: Iya, sudah dibiasakan ya kan gitu. Di aktivitas kadang-kadang, apapun gitu biar anteng nih kata emaknya dikasih deh gadget. Ya, itu sebenarnya enggak boleh.
0: Ibu muda seperti itu ya. Jadi penting mah anteng gitu.
2: Betul.
0: Hey, coba kamu ingat-ingat 2 hari terakhir di ponsel kamu mungkin ada foto teman yang langsung diupload ke Instagram.
2: Terus
0: ada screenshot WhatsApp yang diteruskan ke orang lain.
2: Terus
0: ada film yang diunduh dari situs gratis sambil menunggu antrian.
2: Terus
0: nah ini tahu gak ketiganya ini berpotensi melanggar hukum.
2: Loh kok bisa?
0: Dan ini bukan teori. Semuanya punya pasal aktif dengan ancaman penjara tahunan dan denda miliaran rupiah.
2: Waduh, berarti gak boleh sembarangan upload dong ya.
0: Nah, jadi sekarang anak-anaknya sekarang dijauhkan dulu dari gadget ya. Takutnya nanti ya iseng-iseng foto jepret gitu kan, terus diupload bikin status dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu hati-hati. Upload foto teman tanpa izin ini kena pasal 67 Undang-Undang PDP.
2: Nah, oke deh.
0: Tahun.
2: Berarti kalau semisal ada regulasinya, berarti saya kalau semisal tiba-tiba dipoto sama orang lain bisa saya urus ya, Pak?
0: Oh, dapat duit tuh. Dendanya 4 miliar yuk, gila.
2: Oke.
0: Ya. Terus forward screenshot WhatsApp berisi tuduhan, pasal itu kena pasal 27A Undang-Undang ITE, pidana 2 tahun. Buka handphone pasangan tanpa izin ini juga kena loh. Ini kena pasal 30 Undang-Undang ITE, ini bisa sampai 8 tahun penjara. Waduh.
2: Ya udahlah hati-hati pokoknya yang namanya ponsel mah ya sudahlah ranah pribadi aja, privacy aja gitu privacy. Ya. Oke,
0: jadi tapi semuanya emang harus ada izin.
2: Tapi kalau yang ini nggak jadi ranah privacy karena harus diketahui oleh banyak orang.
0: Apa?
2: Ini ada daftar harga untuk komoditas pertanian nih di pasar Rangkas Bitung nih per hari ini ya. Yang naik sih terpantau ada yang beras kualitas 2, ada kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sama gula pasir Pak.
0: Wah, emang jago banget.
2: Nah, kalau yang terpantau turun itu cabai keriting turun Rp2.000, cabai merah turun Rp1.000, dan cabai rawit yang warna oranye itu Pak, yang gede-gede itu ya,
0: iya.
2: Turun Rp1.000 Pak.
0: Turunnya dikit banget ya, Bu?
2: Ya, mau gimana ya? Tapi kalau untuk minyak goreng, jagung, sama beras kualitas 1 ini masih harganya masih terpantau stabil sih Pak.
0: Oke, masih aman lah ya.
2: Masih aman. Itu ini per Selasa 19 Mei 2026 ya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang terkaget-kaget, terkezut-kezut gitu ya, bawang merah itu naik ya, memang lagi naik.
0: Lagi naik ya. Jadi jangan kaget sekali lagi. Kita infokan segala sesuatu yang ada di Kabupaten Lebak, entah itu bapoknya yang ada di Kabupaten Lebak atau juga informasi seputar Kabupaten Lebak, pembangunan dan lain sebagainya, informasi bencana dan lain sebagainya, kita bakal sampaikan juga gitu ya. Yuk.
2: Yes.
0: Tidak terasa sudah jam 11 siang hari ini.
2: Betul.
0: Selamat siang pokoknya untuk sahabat Multatuli, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap stay di 89 Multatuli FM atau lewat layanan streaming kita juga. Jangan lupa follow ya, atau bisa kamu kepoin IG-nya juga di @multatulifm atau TikTok-nya. Tapi kebetulan sampai detik ini masih menunggu kebijakan dari sang kasian banget ya, nggak bisa live ya ya. Ya sabar aja lah ya. Tapi kalau misal mau kepo, silakan kamu kepoin TikToknya ya di Multatuli FM LVPL, multatulifm.com. Cuacanya lumayan indah, lumayan cerah. Tapi tetap untuk kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai sunblock. Jangan lupa kalau dulu orang bawa payung itu identiknya ketika hujan. Kalau orang pakai payung di panas-panas, ih orang gila baru gitu.
2: Ih, enggak juga Pak, siapa bilang?
0: Sekarang banyak yang kayak gitu loh, yuk.
2: Iya, saya termasuk sekte ibu-ibu yang membawa payung ketika panas, iya, Pak.
0: Tapi
2: gitu.
0: Ngerasa, tahu gak sih, tapi beberapa orang ngerasa aneh aja gitu.
2: Enggak sih Pak, udah umum kalau di daerah saya sekarang, ya Pak ya.
0: Oh iya, kalau di daerah sana. Kalau di sini lah, kalau di sini. Karena lebih identiknya ketika orang pakai payung itu ketika hujan. Gitu. Pokoknya jangan lupa kalau misalnya mau keluar rumah, bawa payung, nggak pakai payung lah. Persiapan juga biasa sorenya suka hujan, jadi kalau misalnya sudah persiap-siap, udah payungnya dibawa, terus juga entah itu panas ataupun hujan, jadi lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

Level 9 Multat Levan, cerdas informatif dan solutif sahabat Multatuli. Seperti yang aku harus pamit undur diri ya. Ayo juga mungkin harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Kita ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Turi FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.

Zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Lebar Kuhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
1: Enak!
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Ini ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
1: Ibu memang tukang sulap makanan.
3: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
6: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
7: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak ya, sahabat Multatuli. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya bahagia menjalani aktivitas di hari Selasa 19 Mei 2025. Eva Wulandari kembali menemani sahabat Multatuli di Inspirasi Multatuli hari ini dengan berbagai informasi menarik, tips bermanfaat jika ya sahabat Multatuli, dan tentunya ada berita terbaru yang sedang hangat dibicarakan. Yang penasaran tetap di sini di 89 FM. Ya, kali ini cuaca di Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya masih lumayan panas ya. Tapi BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang bisa datang tiba-tiba di masa peralihan musim seperti sekarang ya sahabat Multatuli. Selama beberapa jam ke depan kita akan ngobrol santai ditemani lagu-lagu terbaik pilihan Multatuli FM tentunya. Satu lagu pembuka Blue dan juga lagu-lagu lainnya akan siap diputarkan untuk sahabat Multatuli ya. Yang ingin bergabung bersama kami juga silakan di live streaming, kok live streaming sih? Streaming online ya Multatuli FM ya. Dan juga sahabat Multatuli bisa follow Instagram, TikTok dan juga Facebook kami di @multatulifm untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Suhu lumayan panas ya sahabat Multatuli siang hari ini. Yuk perbanyak minum air putih supaya tubuh tidak cepat kehilangan cairan ya. Kemudian juga yang aktivitas dari pagi sampai dengan sorenya itu mobilitasnya lumayan tinggi, jangan sering begadang ya. Karena tidur cukup penting untuk menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Dan juga pola makan, konsumsi buah dan sayur ya. Karena vitamin alami itu membantu tubuh melawan virus dan juga bakteri. Dan kalau misalkan sahabat Multatuli banyak beraktivitas di luar ruangan seperti sekarang ini, cuaca kan memang lumayan ya, lumayan sangat amat mengganggu bisa mengganggu kesehatan kalau kita abai gitu ya. Nah, bisa dengan minum multivitamin atau mungkin juga tetap menjaga tubuh supaya tetap aktif dengan sedikit exercise, kebanyakan duduk atau kebanyakan di luar. Aduh, apalagi di usia-usia yang menuju ke matang ya. Sepertinya exercise kecil, biasanya kalau sore rame tuh di alun-alun yang olahraga atau sekedar jogging atau jalan cepat gitu ya. Itu menjadi salah satu upaya supaya tubuh tetap bergerak dengan baik ya. Dan tentunya kesehatan bisa kita dapatkan dengan hal-hal yang sederhana.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Eh, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, dapur sehat atasi stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha.

0: Dre, Dre, Dre, Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dre, Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, Dre, tolongin apa?
1: Eh, Jojing, lu diem dulu.
2: Jojing,
3: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Adi kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat atau kira-kira.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

podcast informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, kita mulai dulu nih dari kabar terpercaya hari ini ya. Ada kabar baik dari Kementerian Kesehatan hari ini. Hari ini resmi diluncurkan program Indonesia Sehat 2026 yang tujuannya meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Nah, nantinya lebih banyak puskesmas yang akan diperlengkapi alamat medis lengkap dan ada tambahan tenaga medis yang ditempatkan. Harapannya ya, akses kesehatan untuk kita semua jadi lebih gampang dan merata. Ya, selain itu ada info menarik lainnya soal lingkungan nih sahabat Multatuli. Pemerintah baru saja menetapkan 19 Mei sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Ya. Tujuannya biar kita makin sadar pentingnya memilah dan mengolah sampah dari rumah, mulai dari hal kecil ya sahabat Multatuli, seperti misalnya memisahkan sampah plastik bersama sisa makanan gitu ya, dan dampaknya tentunya akan besar sekali untuk lingkungan kita nanti. Nah, sudahkah sahabat Multatuli peduli dengan ini gitu. Kita bersama-sama biasanya kalau buang sampah ya buang sampah aja. Memang buang sampah di tempatnya, tapi kita juga harus sedikit memikirkan nih ya ketika membuang sampah itu, apabila kita pilah dulu plastik dengan bahan dengan sampah yang berbahan yang bisa diurai gitu ya, yang bisa terurai, tentunya itu akan memudahkan dan mengurangi polusi dan juga mengurangi sampah yang ada di sekitar kita ya sahabat Multatuli.

Oke, untuk sahabat Multatuli dimanapun berada nih, Eva Wulandari menyapa. Untuk kamu, sahabat Multatuli yang ingin bergabung bersama kita, proudly ya, dengan bangganya, yeah. Yang punya kegiatan di komunitas, apapun itu ya, yang tentunya bentuknya positif, ataupun mungkin sahabat Multatuli yang sekarang sudah mulai nih gitu ya, merembah dunia entrepreneur, dunia wirausaha, yuk boleh gabung bersama Multatuli FM ya, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh sahabat Multatuli bisa memiliki satu bisnis yang baik gitu ya. Siapa tahu ini menular kepada sahabat Multatuli yang lainnya gitu ya, jadi inspirasi ya enggak sih? Boleh ya, silakan DM ke kita di Instagram, TikTok ataupun lainnya, atau di line WhatsApp kami. Bisa bergabung bersama kami di sini ya, kita podcast setiap Sabtu ataupun Minggu, ataupun juga yang ingin berbagi ilmu nih ya, ilmunya udah kenceng, prakteknya udah mulai gitu ya, jadi wirausaha, jadi entrepreneur gitu, jadi bos di bisnis yang dirintis sendiri. Oke, bagi-bagi dong ilmunya bersama sahabat Multatuli FM lainnya ya. Sahabat Multatuli bisa datang langsung ke sini kepada kami gitu, ataupun kalau mau ngobrol-ngobrol dulu, mau cari-cari info dulu, boleh DM ke kita ya sahabat Multatuli ya. Sahabat Multatuli juga, Radio Multatuli juga mendukung atau mewadahi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Lebak nih. Yuk, bangun brandingnya, bangun apa namanya, aktivitas kegiatan bisnisnya, jeh. Udah mulai ya, banyak ya sekarang anak-anak muda yang melek dengan bisnis ya sahabat Multatuli. Karena ya as we know, seperti yang kita tahu, mungkin kesempatan tidak datang dua kali ya sahabat Multatuli. Untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang aduh bingung nih mau kerja apa, mau kerja bagaimana, kenapa tidak membangun bisnis dari nol gitu ya. Dan tentunya ilmu-ilmu bisnis ini, ilmu-ilmu entrepreneur ini bisa kita dapatkan, nah itu dari teman yang sudah memulai duluan gitu ya, ataupun mungkin juga dari informasi-informasi yang bisa kalian gali, baik itu dari membaca, dari sosial media gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin ada sahabat Multatuli yang bersedia untuk menularkan ilmu entrepreneurnya, untuk memperkenalkan mereknya atau brandnya kepada halayak umum di Kabupaten Lebak ini, boleh bergabung bersama kami di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
4: Untuk para penonton live Bajungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
5: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
6: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
5: Wah Mat, gila lu, judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
6: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP bingung gimana lagi.
5: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
7: Sahabat Mata Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Kembali 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, pernah gak sih siang-siang gini malah jadi ngantuk ya? Dan susah fokus kerja. Tapi enggak, aku mah tidak ngantuk ya. Nah, ada beberapa tips sederhana mungkin supaya tetap produktif di siang hari ini ya. Di kesempatan kali ini ada tips menarik mungkin yang bisa sahabat Multatuli simak ya. Yang pertama, jangan makan terlalu berlebihan ya ketika jam makan siang. Bagaimana tadi makan siangnya? Ada yang dengan segunung nasi. Ya, jangan makan terlalu berlebihan saat makan siang, karena makan terlalu banyak justru ini membuat tubuh lebih cepat mengantuk ya. Apalagi misalkan ada asupan-asupan karbohidrat yang berlebih. Nah, coba deh jalan kaki ringan 5-10 menit setelah makan siang tuh ya. Bisa kalau misalnya kita sedang mencari makan agak jauh sedikit, kita gak usah bawa motor deh gitu ya, gak usah pakai kendaraan, cukup jalan kaki aja gitu. Nah, ini bisa membantu tubuh tetap segar ya sahabat Multatuli. Kemudian kurangi scroll media sosial yang terlalu lama. Kadang memang niatnya hanya ingin sebentar deh gitu ya, tahu-tahu setengah jam hilang, 45 menit hilang, 1 jam hilang gitu. Oke, dan itu mungkin bisa dilakukan ya sahabat Multatuli, supaya kita tetap produktif di siang hari ini, karena lumayan cuaca juga Masya Allah panasnya luar biasa ya. Berbicara tentang sosial media dan dunia digital, sahabat Multatuli, pemerintah Indonesia juga terus mendorong transformasi digital untuk menghadapi tantangan kesehatan dan perubahan iklim. Nah, teknologi tersebut menjadi salah satu solusi penting untuk masa depan layanan publik ya. Jadi teknologi bukan cuma di hiburan aja ya sahabat Multatuli, tapi juga membantu kehidupan sehari-hari.

Iya, ada yang menarik lagi nih sahabat Multatuli, PT Kereta Api Indonesia baru saja mengumumkan kalau bulan depan ya, jadwal keberangkatan beberapa rute utama akan ditambah frekuensinya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menyegarkan, jadi gak perlu lagi tuh nunggu lama-lama, perjalanan jadi makin lancar dan nyaman ya. Dan info lengkap jadwal baru bisa dicek di aplikasi resmi ataupun stasiun terdekat ya sahabat Multatuli. Ada hal yang tidak kalah menarik juga, pemerintah juga sedang mengembangkan jaringan internet berkecepatan tinggi yang akan menjangkau sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, proyeknya ini ditargetkan selesai akhir tahun ini, jadi nanti sahabat Multatuli ya yang tinggal di luar kota besar ataupun mungkin yang tinggal di pinggiran pedesaan ya, juga bisa menikmati akses internet yang cepat dan stabil. Seneng ya. Bisa streaming online Multatuli FM juga ya sahabat Multatuli. Oke, menyapa kamu yang baru bergabung, yang sedang di perjalanan mungkin ya, hati-hati dalam berkendara ya sahabat Multatuli, tetap patuhi rambu lalu lintas, jangan lupa safety beltnya juga digunakan, karena apapun itu kembali lagi ya, keselamatan ada di tangan kita selagi berkendara ya sahabat Multatuli. Jangan ceroboh, jangan abai, dan Eva Wulandari juga mengingatkan untuk sahabat Multatuli yang setiap harinya melewati palang pintu kereta api, yuk lebih ini lagi ya, lebih tertib lagi, gak usah nerobos-nerobos gitu, gak usah bandel, gak usah nakal ya, disiplinkan diri mulai dari hal-hal kecil untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh ya, aku lihat beberapa tayangan di platform sosial media, kok masih banyak aja gitu orang-orang yang masih menerobos palang pintu kereta api. Padahal udah ditutup, ada yang nekat nerobos, ada yang nekat buka. Buat apa? Buru-buru mau kemana, Ce? Oke, tetap waspada, disiplinkan diri sekali lagi ya ketika melintasi perlintasan kereta api. Nunggu 1 sampai dengan 3 menit itu tidak akan merugikan mungkin ya sahabat Multatuli ya. Kalaupun memang kamu takut terlambat ya, berangkatnya harusnya lebih awal dong ya. Dan kalau kamu kebetulan ya ketika melintas di perlintasan kereta api itu di palang pintu, kamu bertemu dengan si kereta api, ya kita yang waras ngalah ya gak sih? Karena mesin itu tidak bisa di stop begitu saja ya, tidak hanya merugikan kamu diri kamu sendiri tapi juga merugikan orang lain ya, mengancam keselamatan orang lain. Sebaiknya tertiblah berlalu lintas ya. Pokoknya gitulah ya sahabat Multatuli, tetap semangat, tetap sehat, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

yang baru saja bergabung bersama kami di sini, tentunya masih di Multatul FM, disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya. Ada yang menantikan tips dari aku. Oke. Kebetulan ya sahabat Multatul, kemarin tuh aku tuh agak sedikit terganggu gitu ketika ada satu ketidaknyamanan ya di jari kelingking aku, tepatnya di daerah kuku, di daerah telunjuk gitu. Kok kukunya kurang simetris ya gitu, tadinya aku biarkan aja gitu. Ternyata setelah aku tanya-tanya kepada teman aku yang di bidangnya ya, di bidang kesehatan, ternyata itu termasuk katanya itu jamur kuku. What? Kuku bisa berjamur? Oh tentu bisa dong ya. Jamur kuku memang sering dianggap sepele ya sahabat Multatuli, ternyata kukunya itu ciri-cirinya kuning, tebal atau gampang patah gitu ya. Nah kalau kondisinya masih ringan, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan mungkin untuk bisa meringankan si jamur kuku yang terdapat di jari di kuku kita gitu ya. Nah, kunci utamanya, jamur itu suka sekali dengan tempat yang lembab ya sahabat Multatuli, apalagi kalau kamu yang senang berhias dengan nail art gitu ya, dengan nail polish, baik itu yang peel off, yang bisa diklopek gitu, yang bisa di dibuka gitu ya. Sebaiknya setelah mandi atau kena air, si kuku kita itu pastikan sela-sela jari dan kuku ini dikeringkan sampai benar-benar kering ya. Dan ini sih yang aku coba sih sahabat Multatuli, itu semalam ya, baru saja semalam bisa mencoba rendam kuku ini pakai campuran air sama cuka apel ya, perbandingannya 2:1 gitu ya. Nah ini bisa direndam nih si kuku kita 20 menit sehari gitu. Dan si cuka ini kan memang sifatnya asam, jadi tidak disukai oleh si jamur ini gitu ya. Dan kalau memang sahabat Multatuli mau yang lebih praktis, cari salep atau cairan anti jamur di apotik. Ini biasanya ada kandungan ketokonazol atau terbinafin ya. Pakainya rutin ya sahabat Multatuli. Ini memang butuh waktu sampai kuku baru tuh tumbuh dengan sempurna itu. Nah, kalau di kasus aku ini

nail art gitu ya, istirahatkan kuku setelah satu minggu bisa kan ya, atau 3 hari atau satu minggu menggunakan nail art. Kalau untuk orang muslim sih biasanya agak terganggu ya, karena banyak juga yang beranggapan bahwa nail art itu bisa menghalangi masuknya air wudhu, menyentuh air air wudhu itu kena kuku kita gitu, jadi wudhunya tidak sempurna ya sahabat multatuli. Tapi kalau pada konsepnya ketika digunakan, biasanya kalau perempuan-perempuan yang berhias itu ketika haid ya, dia berhias kuku itu ketika haid gitu. Nah, sebaiknya memang istirahatkan kuku supaya si kukunya ini bisa bernafas, karena nggak di tanpa disadari nail art ataupun kutek ini juga bisa menghambat pernafasan si kuku ini ya sahabat multatuli. Mungkin itulah jadi jamurnya jadi nempel di kuku gitu ya, jadi berkembang biak di kuku seperti itu. Tapi alhamdulillah sih ini aku lihat-lihat, oh oke, tidak terasa sakit lagi gitu ya. Nah, ini ada yang mengalami mungkin sahabat multatuli ya, boleh bergabung bersama kita, boleh bagi-bagi share ilmunya juga, share tipsnya nih sahabat multatuli yang ingin berinteraksi bersama kami di sini di 0811-806-8900. Ada satu tips lagi nih sahabat multatuli ya, kali ini soal kebersihan rumah dan sedikit tips keuangan simpel. Pertama, kalau ingin rumah bebas dari kuman dan jamur kayak si kuku yang di kuku aku tadi ini ya, rajin-rajin bersihkan sudut-sudut rumah yang sering lembab. Nah, seperti kamar mandi atau kolong wastafel ya, biasanya luput dari pemeriksaan ya sahabat multatuli. Cukup pakai air campur cuka, sudah ampuh sekali, hemat dan juga sehat ya, mengurangi pemakaian sabun juga sepertinya. Dan terus untuk kamu yang mau mulai menabung tapi sering gagal, ada beberapa trik nih. Tiap habis terima penghasilan langsung disisihkan sedikit dulu, baru pakai kebutuhan lainnya. Jangan mencari sisa uang kemudian ditabung ya. Nah, walau sedikit, kalau rutin-rutin lama-lama kan jadi bukit ya, insya Allah ya. Ya, mulai dari sekarang biar masa depan makin aman ya. Dan juga kalau tidak dipaksakan untuk menabung gitu ya, biasanya sih lalai dan lupa. Itu juga bisa sebagai dana darurat kita apabila ada hal-hal yang urgent dan membutuhkan cost yang lumayan gitu. Setidaknya kita bisa terbantu dari uang yang kita sisihkan tersebut. Maybe.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

kembali 89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, pengamat ekonomi menyebut perkembangan ekonomi digital Indonesia masih terus tumbuh dan membuka banyak peluang usaha baru, terutama untuk UMKM dan bisnis online ya. Makanya sekarang banyak orang yang mulai berjualan online, membuat konten sampai membuka jasa digital dari rumah ya. Ada beberapa tips sederhana yang bisa untuk mengatur keuangan juga gitu ya, untuk sahabat Multatuli nih, berhubungan dengan peluang bisnis apa yang bisa dilakukan. Tentunya kalau misalkan mau memulai bisnis harus ada modal ya sahabat Multatuli. Nah ini juga bisa dijadikan acuan untuk sahabat Multatuli yang ingin sedikit demi sedikit mungkin ya menyisihkan untuk modal membuka usaha atau peluang bisnis baru. Bedakan kebutuhan dan keinginan sahabat Multatuli ya, karena kebutuhan tuh prioritas ya sahabat Multatuli, tapi beda dengan keinginan. Kadang-kadang hal yang tidak dibutuhkan tapi kita inginkan gitu ya, itu yang membuat kita kadang-kadang tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Kemudian sisihkan tabungan di awal, bukan di sisa ya, dan hindari belanja impulsif saat diskon besar. Sedikit-sedikit dikumpulkan, lama-lama jadi bukit sahabat Multatuli ya. Dan uang yang bisa yang dikumpulkan tadi, yang diperuntukkan untuk modal, mungkin sahabat Multatuli juga bisa memulai itu dari modal sedikit itu ya, bisa dikumpulkan menjadi besar sehingga bisnis berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, hari ini di hari Selasa ini ya sahabat Multatuli, aduh sudah tanggal 19, biasanya agak-agak nanjak ya, udah mulai terasa migrain dan kepala pening gitu. Tapi apapun itu semoga bisa dilewati dengan baik ya sahabat Multatuli, dan mudah-mudahan sih kedepannya ya kita tidak diharuskan lagi pusing dengan tanggal seperti itu. Sepertinya sudah mau di jam 3. Nanti jam 3 lewat beberapa menit juga ya, kita akan memasuki azan asar ya sahabat Multatuli. Dan selamat beristirahat juga untuk sahabat Multatuli sekarang yang sudah baru saja sampai di rumah gitu ya, dari tempat aktivitas, atau yang masih belum, masih bersiap-siap, masih menunggu jam pulang nanti di jam 4. Oke, semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang penuh dengan produktivitas dan tentunya tetap semangat ya. Dan tidak terasa sahabat Multatuli sampai di penghujung acara siang hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani Fabulan dari di Multatuli FM. Semoga tadi informasi-informasi yang disampaikan, tips dan juga obrolan santai di hari ini bisa menambah semangat sahabat Multatuli menjalani aktivitas. Tetap jaga kesehatan ya, tetap positif, dan jangan lupa luangkan waktu untuk istirahat di tengah kesibukan. Eva Wulandari pamit undur diri, sampai bertemu lagi di program berikutnya hanya di Multatuli FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Alah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. BTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
5: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
4: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Terus kita harus ngapain ya?
4: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
5: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
4: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
6: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Bagaimana cara mencegah bullying? Apakah teman-teman pernah melihat kasus kejadian bullying atau perundungan? Atau justru kamu pernah mengalaminya? Tindakan ini harus dicegah dan dihentikan karena bullying bisa mengakibatkan anak jadi rendah diri, takut berteman, hingga mengganggu proses belajar. Lalu bagaimana cara pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekitar kita? Langkah pertama, dengan mengenali lingkungan. Yap, kita harus mengenali dengan baik lingkungan di sekitar rumah, sekolah, atau tempat rawan bullying. Pengenalan lingkungan ini termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya, kenali sikap teman-teman di sekitar kita. Sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi dan mendukung perlakuan buruk yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, membangun kepercayaan diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Ketika kita tahu kemampuan dan keunggulan diri, maka perasaan intimidasi yang dilakukan akan berkurang. Namun jangan sampai juga rasa percaya diri ini tumbuh terlalu besar sehingga sulit menerima kritikan. Kalau sudah begini, maka kita jadi sulit menerima kritikan dan bisa-bisa menjadi pelaku bullying loh. 3. Berteman dengan banyak orang. Sebaiknya jangan sampai pilih-pilih teman ya. Sebisa mungkin berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekolah. Ketika kita memiliki banyak teman, maka pelaku bullying tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Jika kesulitan untuk berteman di sekolah atau di lingkungan rumah, coba minta saran ke orang tuamu ya. 4. Menanamkan pola pikir anti-bullying. Kita harus sadar dan peka bahwa perilaku bullying itu bisa merugikan banyak orang, bahkan kita sendiri. Jika ada perilaku yang buruk di lingkungan sekitar, kita tidak boleh mencontoh dan menerapkannya di lingkungan. Dengan menanamkan pola pikir anti-bullying, maka kecil kemungkinan kita menjadi pelaku bullying. 5. Berani bercerita pada orang lain. Ketika melihat perilaku bullying, maka teman-teman harus berani cerita pada orang dewasa ya. Misalnya orang tua, wali murid, dan guru. Dengan begitu, korban bullying akan mendapat perlindungan. Bercerita juga membantu kita agar tindakan bullying tidak terjadi pada anak lainnya loh. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami multatuli_fm.com.
2: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.

0: Sahabat Muda Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi.

0: Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau kira-kira.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

FM, cerdas, informatif, solutif. Kok suaranya agak delay ya? Aku ngerasanya suaranya agak delay loh sore hari ini. Nah, sama-sama tuli, jadi aku gak pakai ini deh, gak pakai earphone ya. Jadi suaranya terdengar agak delay. Apa kabar semuanya sore hari ini? Benar-benar selalu baik ya, sama-sama tuli. Ada Risan yang menyapa di sore hari ini, sama-sama tuli di 19 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara nomor 1, Rangkas Bitung, Banten. Nah, sama-sama tuli, ternyata virus hanta nih, ini penularannya adalah lewat tikus. Jadi sore hari ini kita bicara soal kesehatan nih sahabat Mata Tuli, kembali lagi ke virus. Karena virus itu sendiri sangat berbahaya, apalagi kita tidak tahu penularannya lewat apa, kapan, di mana. Kadang-kadang kita tidak aware akan hal-hal yang demikian. Nih, sahabat Mata Tuli, Dinkes Kota Cilegon ini meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus hanta yang berasal dari hewan pengerat seperti tikus dan juga curut. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinkes Kota Cilegon Suyanti mengatakan bahwa virus hanta ini bisa menular ke manusia melalui paparan urin, kotoran, air liur maupun debu yang terkontaminasi tikus atau curut. Gejala awalnya ini sama seperti corona ya, flu, demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, muntah, dan juga tubuh lemas. Nah, dijelaskan pula bahwa virus hanta ini memiliki beberapa jenis, yakni ada hanta anvirus, ada soul virus, ada pumala virus, dan juga ada sinom revirus. Dan infeksi dari virus tersebut ini bisa memicu kondisi serius jika tidak segera ditangani, mulai dari sesak napas, gangguan ginjal, pendarahan, hingga penurunan tekanan darah. Jadi kita sebagai warga Sobat Notuli pastinya harus menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun curut, baik dalam kondisi hidup maupun mati. So kalau di rumahnya ada curut-curut atau tikus-tikus, segera disemprot dan dihempas ya, supaya tidak balik lagi ke rumah. Sobat Notuli, kali ini Risa mau putarkan Mita dengan Aku Cuma Punya Hati. Tetap bareng Risa di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, cerdas informatif solutif. Sobat Multatuli, Risa is back di 89 Multatuli FM setelah lagu dari Petra Sihombing dengan Kembali Sendiri. Dan Risa kembali menyapa Sobat Multatuli di 16:58 untuk sore ini. Masih di edisi hari Selasa 19 Mei 2026 dan pastinya disiarkan dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Banten. Dan Sobat Multatuli, kali ini kabar duka ya datang dari 5 warga negara Indonesia yang ikut di kapal pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia pada misi Global Sumut Flotilla 2026 ke Gaza yang ditangkap oleh tentara Zionis Israel. 5 warga negara Indonesia itu adalah Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Todi Badai, Bambang Nuroyono alias Abeng, dan Andi Angga Prasetya. Mereka tersebar di sejumlah kapal yang telah dicegat oleh militer Israel. Rahendro, Todi, dan juga Andre menumpangi kapal Ozgurluk, Abeng di kapal Boralize, sedangkan Andi Angga di kapal Joseph. Ketiga kapal itu dicegat oleh IDF. Dan Sobat Multatuli, 4 dari 5 orang itu merupakan jurnalis. Abeng dan Todi sendiri merupakan jurnalis dari Republika, sedangkan Andre dari Tempo dan Harry seorang jurnalis dari iNews. Sementara Angga merupakan aktivis kemanusiaan dari Rumah Zakat. Dan Sobat Multatuli, selain 5 orang itu, 4 WNI lain kini berada dalam ancaman pencegatan. Mereka ialah Herman Budianto, Ronggo Wirasanu di kapal Zapiro, Asad Aras Muhammad, dan juga Hendro Prasetyo di kapal Karsi. Pesan SOS mereka yang ikut dalam misi kemanusiaan ini belakangan beredar, menandakan mereka sudah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Dan Sobat Multatuli, secara terpisah, Kemlu RI mengecam keras tindakan pasukan Israel tersebut. Juru Kemlu, Fione, juga mendesak pemerintah Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Kali ini diseputarkan Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Tetap balik lagi bareng Risa di 89 Multatuli FM.

0: jaya raga abadi.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
4: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
4: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
4: Iya, tepat. Benar, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
5: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM Cerdas Informatif Selutif. And this is back. Masih di 89 Multatuli FM. Tadi kita sempat Palestina ya, sempat Multatuli ke Gaza. Kita balik lagi ke Jepang kali ini ya. Karena Jepang punya inovasi yang sepertinya gak pernah dipikirin oleh siapapun juga. Inovasinya adalah mengembangkan obat yang disebut-sebut bisa menumbuhkan gigi secara alami. Jadi Sobat Multatuli, teknologi ini dikembangkan untuk pasien dengan congenital tooth agenesis, yakni kondisi bawaan lahir ketika seseorang tidak memiliki sebagian gigi permanen. Berbeda dari implan atau gigi palsu, terapi ini mencoba merangsang tubuh untuk menumbuhkan gigi baru secara alami. Pengembangan obat tersebut kembali menjadi perhatian setelah sejumlah penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan uji klinis regenerasi gigi pada manusia kini sedang berlangsung. Dimana mengutip juga dari Science Direct bahwa penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Oral Bioscience 2026 ini memantau uji klinis regenerasi gigi permanen menggunakan antibodi anti-USAG1 dan juga TRG035, di mana dalam studi tersebut dikembangkan atau TRG035 ini dikembangkan menjadi terapi regenerasi gigi yang menargetkan langsung mekanisme biologis pembentukan gigi. Jadi peneliti menggunakan teknologi MRI dan juga CT scan untuk memantau terbentuknya tooth germ atau bakal calon gigi baru selama proses uji klinis berlangsung. Kalau misalnya obat ini ada di Indonesia, kira-kira laris nggak ya? Secara kan pastinya banyak yang pengen punya gigi-gigi baru ya. Apalagi di usia yang akan memasuki paru-paru baya ya. Oke, di semua Multatuli, di semua saya akan balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap berkisah di 89 Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasanya semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan.

seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Tak segampang itu Sobat Matuli dari Anggi Marito. Ya, tak segampang itu memang menjaga ekosistem yang ada di Indonesia. Kita sebagai anak muda pastinya wajib menjaga dunia kita, wajib menjaga kabupaten kita tercinta, wajib menjaga ekosistem, wajib juga menjaga alam. Seperti halnya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo yang resmi memperlakukan aturan baru untuk aktivitas wisata bahari. Kini wisatawan yang hendak melakukan penyelaman atau diving di kawasan TN Komodo dibatasi maksimal hanya 20 menit per kapal untuk setiap titik selam atau dive site. Kebijakan ini sendiri diambil Sobat Matuli agar penyelam dapat melakukan bergantian ya dengan rombongan dari kapal lain guna menjaga kelestarian ekosistem bawah laut. Ini ditekankan Sobat Matuli bahwa regulasi ini hanya berlaku untuk kegiatan diving. Sementara itu aktivitas seperti snorkeling atau berenang di permukaan air ini masih mengikuti ketentuan sebelumnya tanpa pembatasan waktu serupa. Pengaturan interval waktu ini diambil bukan tanpa alasan, karena dijelaskan ada dua tujuan utama di balik kebijakan tersebut, di mana tujuan yang pertama adalah mencegah penumpukan wisatawan di satu titik dalam waktu bersamaan, dan hal ini krusial untuk melindungi terumbu karang dari resiko kerusakan fisik akibat padatnya aktivitas manusia. Selain itu juga Sobat Matuli sistem antrian yang teratur, ini wisatawan diharapkan juga dapat menikmati keindahan bawah laut dengan lebih tenang tanpa terganggu oleh kepadatan penyelam lain. Kita harapkan hal-hal yang seperti ini bisa ditiru ya Sobat Matuli oleh kabupaten kita tercinta ini, yaitu Kabupaten Lebak, di mana di sini di Kabupaten Lebak juga kita punya pantai-pantai yang indah seperti pantai-pantai yang ada di Malingping sana ya, itu pantai-pantainya indah banget. Kita nih wajib sekali untuk menjaga kekayaan alam kita dengan cara menjaga ekosistem yang ada. Jangan sampai punah. Kalau punah, bagaimana nanti anak cucu kita? Nanti nggak bisa ngelihat yang namanya komodo, nggak bisa lihat yang namanya ikan-ikan laut yang sekarang mulai punah ya, seperti misalnya hiu itu juga sepertinya sudah mulai punah. Dan Sobat Matuli, sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Risa masih akan putarkan lagu dan beberapa iklan mungkin ya. Nanti setelah azan maghrib, Risa akan menyapa Sobat Matuli kembali di 89 Multatuli FM.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.

mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon ini? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng enggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hei laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hei perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi, dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan

0: ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
1: Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arbaun min sa'adatil mar'i, ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un, punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un, rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas, luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi, siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi

0: جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya namanya Aristotle Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh. Ya, enggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multijutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya, multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang." Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah, lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." "Udah habis, enggak ada." Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri, seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan, jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang, seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti. Tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan gak punya nama, gak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang enggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin. Ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom. Bom seksi. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62, namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal, pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh, datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui Saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday. Saudara kenal tentu. Di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh, Michael Jackson. Rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif. Untuk mendapatkan ketenangan, ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia. Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang. Tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan inang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari empat ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zone politiker, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali, kita bebas jalan di jalan raya semaunya. Tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatauhu ma'as-solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang las, walaupun gak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asyrafa asa musyarrafan, wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangin. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rembo, pengen jadi Rembo, baga, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri, saya ini sebenarnya siapa. Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar, katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit, katanya disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga. Ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap. Jemuran siapa ya gue sambut? Timbulah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar.
1: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Semoga sehat. Senang rasanya saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Seperti biasa, hadir menyapa sahabat Mutatuli semuanya hingga tuntas di pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian lagu-lagu Indonesia populer dan juga informasi menarik yang akan saya bagikan untuk sahabat Mutatuli semuanya. Maka jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tri FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Moto Trans semuanya yang masih terus setia bersama kami, nemenin sahabat Moto Trans semuanya di Moto Trans malam sampai dengan pukul 9 malam, of course ya. Sudah pukul 19:38 untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Moto Trans semuanya yang masih terus setia mendengarkan 89.fm dan juga informasi-informasi yang kita hadirkan untuk sahabat Moto Trans semuanya. Stay tune dan jangan kemana-mana, masih ada banyak lagu yang bakal terus saya hadirkan untuk Anda. Tetap semangat terus di 89.fm, cerdas, informatif, dan solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

FM, cerdas, informatif, dan solutif pada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Sudah membawa kita ke jam 19:52 untuk malam hari ini. Terima kasih ya sahabat Mutatuli yang masih terus stay tune di 89. Seperti biasa, saya hadir menyapa sahabat Mutatuli semuanya, mengajak satu jam bersama untuk mengenal lebih dekat profil seseorang yang cukup berperan dalam di bangsa ini gitu. Oke, sekarang saya mau berbagi tentang profil Muhammad Awan Prakoso. Yes, lebih dikenal dengan Kak Awam atau Awam Prakoso. Lahir 18 Mei 1973. Beliau adalah seorang pendongeng dan pemerhati anak berkebangsaan Indonesia. Awam Prakoso merupakan pendiri kampung dongeng yang kini tersebar di berbagai daerah di Indonesia sebagai seorang yang juga dikenal sebagai pembawa acara di beberapa stasiun televisi. Semisal tahun 2013, dia memecahkan rekor mendongeng terlama 8 jam non-stop dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, meraih Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia oleh Bapak Fadli Zon, dan juga menerima penghargaan sebagai tokoh muda pemerhati anak-anak dari Kak Seto Mulyadi di Grand Indonesia Shopping Town Jakarta. Awan Prakoso ini sebelum menjadi pendongeng dan terjun ke dunia anak-anak, sudah terlebih dahulu aktif di dunia seni peran atau dunia teater. Tahun 1992 bergabung dengan Sanggar Kumis atau Kumpulan Mahasiswa Muhammadiyah Insan Seni di bawah naungan kampus STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Awam juga pernah menjadi bintang video klip dari lagu Ebi yang disenandungkan oleh Haddad Alwi dan Sulis dalam album Cinta Rasul 5. Sejak tahun 1999, memulai aktivitasnya di dunia dongeng, berkeliling di berbagai daerah di Indonesia hingga ke mancanegara, baik mendongeng untuk anak, memberikan seminar maupun juga memberikan pelatihan bagi guru, orang tua, dan juga penggiat dunia anak. Buku karya Awam yang telah terbit berjudul 25 Cerita Kampung Dongeng dan video dongeng antara lain Petualangan Ayam Jago, Cerita Anak Islam, Air Sahabat Anak, Aku Anak Hebat, Tutorial Mendongeng, juga karya dua album lagu anak berjudul Album Mendonginglah dan Album Aku Anak Hebat. Kemudian, Kak Awam mendirikan Kampung Dongeng sebagai wisata imajinasi anak di Tangerang Selatan dan kini telah tersebar lebih dari 200 tempat di berbagai daerah di Indonesia. Wow. Beberapa acara yang pernah dia kawal gitu ya, dan sebagai pendongeng, ada program Dairi Bunda di ANTV, program Budi dan Kerti di TVRI Nasional, kemudian program Kak Awam Punya Cerita di TV Anak Space Tune, kemudian program Asiknya Ramadan di TV Anak Space Tune, program Panggung Dongeng di TV Anak Space Tune, program Dunia Anak di High Channel at First Media setiap hari Senin sampai dengan Jumat, kemudian pendongeng di Funtime RTV dan pendongeng di channel YouTube. Kemudian beberapa penghargaannya juga banyak, nanti akan saya spill untuk sahabat Mutatuli semuanya, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Memilih hewan kurban tidak boleh asal ya. Pastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak pincang, tidak terlalu kurus, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat biasanya terlihat aktif, matanya cerah, dan bulunya bersih.
2: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Satu lagu dari Tov Pati featuring siapa tadi ya? Agak-agak lupa ingat. Yes, Cinta Kita featuring Fabio Acer ya. Sudah membawa kita ke menit 11 lepas pukul 20. Kita lanjut lagi ya, berbicara tentang Kak Awam. Beliau pernah meraih Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia oleh Bapak Fadlizon tahun 2025. Kemudian penghargaan Tokoh Muda Pemerhati Anak dari Kak Seto Mulyadi tahun 2010. Kemudian juga pernah mendapatkan rekor muri dunia Indonesia mendongeng terutama nonstop 8 jam lebih tahun 2013. Penghargaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Award sebagai Tokoh Perlindungan Anak Inovatif tahun 2016. Penghargaan sebagai Tokoh Peduli Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tahun 2017. Penghargaan sebagai Tokoh Motivator Anak dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI tahun 2018. Penghargaan menciptakan lagu Ayo Gemar Membaca dari Kepala Perpustakaan Nasional RI tahun 2019. Penghargaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI tahun 2019. Juara satu lomba podcast yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020. Karir lainnya pernah mengikuti teater Kumis, video klip Abi, pendiri Kampung Dongeng, pembuat program Kemah Dongeng, pembuat festival Kampung Dongeng. Dan buku, pernah membuat buku 25 cerita Kampung Dongeng, sementara beberapa CD, Petualangan Ayam Jago, Cerita Anak Islami, Air Sahabat Anak, Aku Anak Hebat, dan juga tutorial mendongeng.

0: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Dalam Islam, hewan kurban memiliki syarat tertentu agar ibadah kurban menjadi sah. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah kambing, domba, sapi, kerbau atau unta. Serta harus mencapai usia minimal sesuai ketentuan syariat, seperti kambing minimal 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun.
2: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

89.5 FM cerdas, informatif dan solutif. Ada Ari Lasso dengan Mengejar Matahari di jam 20.31 menit untuk malam hari ini. Sahabat Putu Tuli, Dinas Kesehatan Kota Cilegon meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus hanta yang berasal dari hewan pengerat seperti tikus dan curut. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ibu Suyati, mengatakan bahwa virus hanta dapat menular ke manusia melalui paparan urin, kotoran, air liur maupun debu yang terkontaminasi dengan tikus atau curut. Ia juga menjelaskan bahwa virus hanta memiliki beberapa jenis, yakni hantaan virus, sol virus, fumala virus, dan sinombre virus. Menurutnya, infeksi virus tersebut bisa memicu kondisi serius jika tidak segera tertangani, mulai dari sesak nafas, gangguan ginjal, pendarahan, hingga penurunan tekanan darah. Meski Kota Cilegon belum mencatat kasus virus hanta, Dinas Kesehatan tetap meminta masyarakat tidak menganggap remeh ancaman penyakit tersebut. Ia juga menegaskan bahwa warga harus menjaga kesehatan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun curut, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Dinas Kesehatan juga meminta masyarakat mulai memperketat langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, serta menyimpan makanan dalam wadah tertutup. Selain itu, warga diminta menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang kotor atau diduga terkontaminasi kotoran tikus. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering karena debu yang berterbangan berpotensi membawa virus.

0: Sahabat Mata Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

8.9 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, sudah pukul 20.57 untuk malam ini. Insya Allah kita bakal ketemu lagi dalam kesempatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Masih berlakunya perjodohan. Seorang gadis yang berusia 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku Baduy Dalam. Selama proses perjodohan, orang tua laki-laki bebas memilih wanita yang ingin dijodohkan dengan anaknya. Namun jika belum ada yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus rela menerima pilihan orang tuanya atau pilihan Uun.

0: Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Delay Bang Jarwo ya.
1: Kita akhirnya bisa ketemu lagi.
0: Ya, yeah, oke, okay, baik.
1: Setiap malam ya.
0: Ya, yeah, baik.
1: Dawai malam.
0: Dawai malam ya.
1: Hari ini kita ada di hari yang ke-19 ya.
0: Iya, yeah, betul sekali.
1: 19 Mei 2022.
0: Selasa. Oh ya.
1: Kemarin di pasangan malam Selasa tuh ada rekan kita. Fans banget sama Bang Riko.
0: Iya.
1: Kang Jainul.
0: Iya.
1: Kang Jainul di Kadu Agung.
0: Kadu Agung.
1: Dia stay tune juga ternyata.
0: Oh gitu ya.
1: Ternyata stay tune. Juga menanyakan kepada Bang Riko. Kapan katanya bisa bertugas secara seperti dulu, katanya bisa live on air gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, akhirnya dibilang bahwa untuk live on air kita masih terus menantikan ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Menantikan momennya gitu. Nah, untuk sementara kita tuh menggunakan pesan WhatsApp.
0: Pesan WhatsApp ya.
1: Nah, bagi sahabat mutatur di luar sana yang sudah bergabung ya, bisa menggunakan 0811.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian juga layanan kirim salam juga kalau betul kita bertugas.
0: Orkes.
1: Kayak gitu ya. Dan semoga saja acara kita ini bisa terus disimak, kemudian juga mendapatkan juga tambahan informasi seputar jangkauan siar kami gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, tidak hanya di wilayah Kabupaten Lebak tapi juga di luar Kabupaten Lebak yang ingin menyampaikan informasinya, kami tunggu gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Di acara Dawai Malam itu di 0811-806-8900.
0: Oke, Bang Jarwo ya, masih kita temani di malam hari ini ya.
1: Oke.
0: Terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat. Mungkin seharian tadi disibukkan dengan kegiatan. Ya, tentu. Iya. Kita hibur semuanya.
1: Betul. Di
0: Iya, betul.
1: Karena untuk pilihan lagu dangdut itu kan bervariasi, bermacam-macam. Ada yang versi lagu dangdut baru, ada lagu lama, ada lagu-lagu yang sedang. Yang sedang itu berada di era 90, 2000-an, dan tahun sekarang ya gitu. Nah, ini bisa Anda dengarkan. Apalagi misalkan bisa itu bergabung juga, itu akan lebih baik. Kayak gitu. Jadi untuk sahabat mutatur bisa gunakan layanan pesan WhatsApp kami itu di 0811-806-8900 gitu ya.
0: Iya, baik. Oke, kita dengerin dulu Bang Jarwo. Ada lagu Maya.
1: Maya.
0: Mungkin ingat sangat sama Neng Maya.
1: Neng Maya.
0: Iya. Iya. Kita simak lagu berikut ini ya.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana sih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: nonton layar tancap loh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Zaman Ki Benen ya.
0: Iya, maksudnya pas layar tancap filmnya Bang Haji Roma Irama.
1: Haji Roma ya.
0: Kemudian nontonnya sampai pagi gitu kan. Nah, filmnya ini nih kayak gini nih.
1: Hmm, iya. Ini
0: agak
1: di
0: sedikit ngejuit nih.
1: Ini dipinta oleh siapa tadi? Oh ya, itu dikecilin dulu. Pak Jainul sabar ya, orang sabar dia sayang.
0: Sayang sip. Ini salah satu fans radio kita dari zaman dulu ya.
1: Iya, itu pemain suling ya dulunya ya.
0: Kecrek ya. Tamborin.
1: Tamborin.
0: Iya. Iya. Yeah. Saya agak senang juga pas kemarin.
1: Iya. Yeah.
0: Pas lagi siaran sendiri gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ada dia ternyata masih nyimpen nomor ini loh, pesan WhatsApp-nya Multatuli.
1: Oh, masih ngintip ya.
0: Iya, masih nomornya ngintip, ya. Jadi masih nyimpen gitu loh.
1: Nyimpen ya.
0: Jadi pas radio ini kita sudah mulai menyebar,
1: yeah.
0: Kemudian ternyata Kang Jainul masih tetap setia.
1: Iya.
0: Yeah. Akhirnya request lagunya tuh Camelia ya kalau enggak salah ya.
1: Waduh, luar biasa ya.
0: Ya,
1: ada Camelia ya.
0: Lagu Camelia. Terus ada siapa namanya itu?
1: Siapa namanya?
0: Istrinya apa adiknya ya kalau enggak salah itu.
1: Ini namanya itu siapa nih di sini nih?
0: Fatimah atau siapa tuh?
1: Namanya itu waduh abang yang guantang katanya begitu ya. Nanti kopi pahit jangan diminum Nurul Fatimah.
0: Wah, Nurul Fatimah. Iya.
1: Iya. Fatimah.
2: Apa? Kapan datanya on air gitu?
1: Iya. Yeah. Oke, baik, itu ada siapa tadi? Pak Jainul.
0: Kang Jainul ya.
1: Suling ya. Dulunya.
2: Tamborin juga.
1: Kecrek. Kecrek.
0: Iya.
2: Lengkap ya sama bisa ya. Sebuah kebanggaan bagi kami juga kalau ternyata ada fans kita yang masih tetap setia kayak gitu kan.
1: Iya, baik.
2: Mudah-mudahan juga akan apa namanya? Menyusul fans-fans yang lain gitu, Bang.
1: Iya.
0: Yeah. Oh ya.
2: Jadi nomornya itu di 0811 ya, Bang.
0: Iya. Ya, pinter.
1: Iya.
0: Apal ya?
1: Kadang-kadang ngintip dulu.
0: Ngintip dulu nomornya ya. Iya. Soalnya ini udah lama juga nih baru kita udah sebarin lagi kan?
1: Iya, udah lama.
0: Udah lama juga kita enggak apa namanya sebarin nomor gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi sekarang kita sudah mulai kembali menyebarkan nomor ini yang semoga tidak hanya Kang Jainul tapi juga ada rekan-rekan lain yang juga bisa bergabung.
1: Bisa bergabung.
0: Kayak teman-teman Bang Riko.
1: Iya.
0: Yang ada di Kaum. Yang ada di Cimarga, terus yang ada di Rumbut, terus di mana lagi tuh? Cibuah ya?
1: Cibuah, ingat aja ya, Cibuah ya ada apa sih? Kayaknya lewat Pandeglang ya kalau sana ya.
0: Kalau ke Pandeglang suka lewat aja tuh Bang Riko tuh.
1: Oke, kalau kita dengar lagu tadi Hati Matiku yang dipopulerkan Riza Umami bersama Raja Dangdut Roma ini menceritakan indahnya perasaan cinta yang tumbuh pada pandangan pertama. Nah, dulunya begini nih Pak Jainul ini, pandangan pertama.
0: Iya. Pandangan pertama ya.
1: Bukan sama kerbau, bukan.
0: Bukan.
1: Biasa ngangon kan dulu dia.
0: Oh iya. Iya. Dulu ya.
1: Dulu. Ngangon embe ya. Jadi lagu ini menggambarkan momen magis saat dua insan saling bertatap dengan merasakan debaran. Luar biasa ya.
2: Jadi itu memang misterinya apa cinta pada pandangan pertama itu di situ.
1: Iya.
2: Pada saat melihat, kemudian kayak seolah apa namanya kayak ada chemistry gitu.
1: Chemistry luar biasa.
2: Chemistry itu bahasa orang kita nyama nanti ya. Pagejir gitu ya.
1: Itu bahasa kidul ya.
2: Ya maksudnya langsung diterum gitu loh. Jadi ada setrum yang tidak disiapkan tapi seolah semua menyatu gitu. Magnetnya ada.
1: Ada ya.
2: Tidak hanya pihak kita tapi pihak lawan juga sama kayak gitu.
1: Iya ya. Itulah
2: itu cinta pandangan pertama.
1: Pertama ya.
2: Itu berbicara soal hati. Tapi ada cinta pandangan pertama karena melihat dompetnya kali.
1: Waduh, ada juga ya.
2: Ada gitu. Ya. Nah. Itu biasanya mengelibatkan itu.
1: Iya. Ingat aja itu ya. komando itu. Ya itulah kekuatan tatapan mata ya, menggambarkan bagaimana pancaran mata sang pujian hati mampu membangkitkan gairah.
2: Oke,
1: begitu ya. Menekankan bahwa cinta tersebut tersambut. Gimana ada ikatan batin dan keselarasan antara hatimu dan hatiku sesuai dengan lagu tadi ya.
0: Iya. Oke, hatimu dan hatiku. Siap. Pokoknya kalau sudah berbicara lagu-lagu dari Bang Haji Roma Irama, kemudian ini kan pasangan duetnya kan Riza Umami ya.
1: Riza Umami ya.
0: Ini termasuk pasangan yang paling lawas karena sebelumnya kan banyak juga pasangan Bang Haji Roma Irama yang akhirnya mengorbitkan kemudian juga membuat populer pasangan penyanyinya dari mulai itu di Riza Umami, kemudian Umi Elvi Sukaisi. Rita Sugiarto, terus juga ada dulu tuh ada penyanyi yang dari India itu ya, Elia Kadam tuh ya.
1: Penyanyi-penyanyi lawas yang
0: akhirnya dari duet bersama Bang Haji itu, semuanya akhirnya bisa apa namanya dikenal publik.
1: Ya. Ya, betul.
0: Yang kemudian akhirnya juga memiliki album masing-masing.
1: Ya. Jadi ini ya solo ya.
0: Iya, solo karir gitu kan. Yang memang waktu itu Bang Haji Roma Irama juga dengan Soneta Grupnya ini memiliki dapur
1: apa nih? Oh, dapur rekaman ya. Kalau Pak Jainul dapur apa itu?
0: Dapur MM. Lagi rame kan sekarang. Ya. Dapur MPG gitu.
1: Iya, bukan dapur rombeng ya, bukan ya?
0: Bukan, kalau dapur PLN beda lagi. Ya, iya. Gitu.
1: Lain ya, itu ya. Nah itulah, Sahabat Multatuli ya, tajamnya matamu memandangku.
0: Oke.
1: Dalam ya. Ya, tentunya tajam mataku memandangimu. Oh, itu lagu-lagu yang tentunya berkaitan dengan hati ya.
0: Iya, pasti.
1: Lanjut.
0: Dilanjut. Ada lagi yang mungkin mau kita puterin lagunya?
1: Putarkan lagunya dulu.
0: Oke.
1: Ya. Biar semuanya tahu.
0: Biar semuanya menantikan.
1: 0811 806 8900. Jangan salah pijit kalau bukan pijitan ya.
0: Iya, jangan.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
1: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: Baik, masih di 89.1 FM. Bang Jarbo.
1: Ini Tasya.
0: Tasya
1: Rosmala.
0: Orkes.
1: Dengan lagunya Sayang.
0: Sayang, yang.
1: Yang sayang.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi apa namanya sebetulnya? Aduh, ntar nih.
0: Jadi lagunya ini judulnya Kabogoh Bagela. Lihat siang ya. Juga enggak.
1: Kalau sekarang kan nyebut pacar itu kan, pasangan itu kan yang.
0: Iya betul. Ya,
1: padahal dulu di era zaman Bang Haji Roma Irama tuh panggilan yang itu sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Panggilan beb gitu ya.
0: Bebeb gitu bebeb, ya. Gitu. Nah, kalau sekarang bebeb. Ya.
1: Honey gitu
0: honey,
1: kan.
0: Honey, ya.
1: Jumintan gitu. Jadi panggilan sayang itu emang sudah ada dari zaman Bang Haji Roma Irama.
0: Iya udah lama ya.
1: Kalau misalkan sekarang populer manggil yang sama pasangan gitu ya.
0: Iya.
1: Suami ke istrinya nyebutnya yang, terus istri nyebutnya ke suami yang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu emang bukan bahasa sekarang Bang.
0: Bukan.
1: Dari bahasanya Bang Haji Roma Irama itu tahun ya 90-an itu ya sudah apa namanya? Sudah dipopulerkannya gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau misalkan sekarang ada pasangan muda panggil pasangannya yang itu jangan kaget. Karena Bang Haji Roma Irama sudah mempopulerkannya dulu. Cuman kalau dulu tuh mau nyebut yang itu agak kumaha gitu.
0: Kalau Pak Jainul ini kaget katanya.
1: Oh kaget?
0: Kaget.
1: Dipanggil ya?
0: Iya. Bang Adit, Bang Riko suara banyak dan lagunya bagus. Ruhai, salam gitu. Dari Nurul Fatimah, istri Kang Jainul.
1: Ruhai nggak? Ruhai nggak?
0: Ruhai.
1: Ruhai dong. Oh sekarang.
0: Apalagi dengerin lagu yang ya. Oke.
1: Nurul Fatimah itu ya?
0: Oke. Selamat malam untuk siapa? Nurul Fatimah. Ya, semoga kabar baik, sehat ya. Juga

0: Jihad ya.
1: Surat atau atensi lah.
0: Ya.
1: Zaman Bang Riko.
0: Ya, 4 kali 4 ya. Terus
1: setiap punya jam siaran itu 3 jam kalau nggak salah ya.
0: 3 jam, ya betul.
1: Itu sudah punya jatah bacain atensi itu di atas 60 atensi ya.
0: Ya, banyak ya.
1: Termasuk saya juga ada lumayan agak banyak juga.
0: Ya.
1: Ada hampir 100 itu kan.
0: Ya.
1: Nah, itu atensi yang dikirim itu mau nggak mau harus terselesaikan malam itu tuh Bang Riko.
0: Iya, satu kali.
1: Iya, soalnya kalau sampai nggak kebaca malam itu, itu yang di luar sana itu lagi dengerin, nungguin kan?
0: Nungguin, ini kemana
1: katanya? Ini atensinya kapan dibacain gitu? Ayo, ditungguin sampai selesai loh.
0: Sampai beres ya?
1: Sampai beres acara sehingga misalkan dalam 3 jam ada 100 atensi. Atau surat dari fans radio gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Itu kita siaran itu paling jago, paling banter bisa puterin lagu itu paling banyak itu 8 lagu.
0: 8 lagu ya. Dari sekian banyaknya atensi.
1: Dari banyaknya atensi sehingga dari ratusan atau puluhan atensi yang dikirimkan itu kan masing-masing lagunya berbeda-beda Bang Riko ya.
0: Iya, betul.
1: Ada yang senang lagu LG Sukayasi, Mansur S. Terus sesama artis terus beda-beda lagunya gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya kita pilih di antara sekian puluh lagu itu ya yang banyak didengar gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya yang maksudnya yang sering diputar lah sebutnya. Nah, kalaupun ada beberapa lagu spesial gitu ya. Kadang
0: khusus tuh Maya.
1: itu
0: yang nyerap itu Maya.
1: Bukan nyokok sih, bukan ya.
0: Bukan. Nyokok.
1: Iya, maksudnya nyokok tuh begini, saking ingin dibacainnya, kok ngirim kopi misalkan gitu. Padahal saya bilang sudah dibacain aja sudah bersyukur gitu. Kalau soal lagu kan juga didengar sama orang lain. Masa atensi dibacain yang ke-20 apa lagunya diputerin di jam yang sama kan enak gitu. Tapi karena ada spesial gitu. Kadang itu dilewati gitu.
0: Waduh ya.
1: Ini ada apanya gitu kan.
0: Ada nenek
1: Bang Riko dengan Bang Siti misalnya. Kok bisa dibacain dan diputerin lagunya sedangkan saya dari awal kok enggak dibacain apa enggak diputerin aja lagunya kayak
0: gini. Ada neneonan gitu ya.
1: Itu ada neneonan. Tapi akhirnya lama-lama fans juga ngerti, oh ternyata Bang Adit itu punya hubungan dekat gitu dengan si penulis surat itu. Itu.
0: Iya gitu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai ada yang minta lagu SBT gitu kan.
0: Apa itu SBT?
1: Saya hanya bertemu Tuhan.
0: Oh iya. Iya. Bukan BT beneran ya.
1: Itu sampai kenal gitu kan. Akhirnya memalumi gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Beda kalau Bang Ali Parka waktu itu.
0: Itu pemain itu suling.
1: Pemain lenong itu.
0: Iya, pemain lenong.
1: Datang tuh siapa yang dirumbet itu?
0: Bang Joy.
1: Bang Joy.
0: Ndin.
1: Ndin Joy. Kicik kan?
0: Iya.
1: Dia naik apa tuh? Dulu kan belum banyak motor kan ya?
0: Belum ada.
1: Naik apa tuh? Dari Lumbut ke radio itu. Datang itu bawa rokok, bawa kopi gitu.
0: Iya.
1: Langsung terputri.
0: Kan berat itu ya. Berapa kilo tuh beratnya tuh?
1: Bang Ndin Joy itu
0: ya. Ndin Joy.
1: Apa tuh namanya kalau di Pandeglangnya nyebutnya tuh yang punya apa?
0: Kawasan ya.
1: Yang punya kawasan goyang lidah nih gitu.
0: Goyang lidah.
1: Apa namanya ya?
0: Benar.
1: Kampungnya lupa lagi ya. Itu masa-masa dulu gitu. Saya
0: semasa indahnya.
1: Ingin juga sih mengalami hal seperti itu gitu ya.
0: Iya.
1: Bagaimana pendengar itu bisa kembali berinteraktif gitu kan?
0: Iya.
1: Ketika memang tulisan itu sudah tidak zamannya gitu, ya melalui pesan WhatsApp lah.
0: Iya.
1: Bisa apa namanya bisa dikirimkan. Kecuali mungkin kita bikin kayak dulu lagi tuh Bang Riko.
0: Apaan tuh?
1: Jadi bikin apa namanya pendengar untuk bisa apa namanya mendengarkan kembali eksis di radio. Nah, bikin atensinya tuh yang ada sponsornya gitu loh.
0: Boleh.
1: Ada sponsornya, kemudian ada hadiahnya.
0: Hadiahnya. Iya, menarik ya.
1: Nah, ya itu tadi hadiah-hadiah menarik lah. Ya, artinya dari sekian atensi yang dikirimkan tuh dalam 1 bulan atau 3 bulan sekali diundi, dikocok, mendapatkan pemenang yang beruntung, misalkan dapat voucher, dapat souvenir menarik, kayak gitu.

0: kan itu untuk menunjukkan apa namanya feedback gitu.
1: Iya, saling nah,
0: menghidupkan kembali adanya pendengar,
1: adanya radio ya.
0: Kemudian juga memiliki hubungan emosional antara radio dengan pendengarnya.
1: Nah, itu bisa.
0: Itu tadi dengan cara memberikan presentasi berbentuk apa namanya cenderamata.
1: Jadi sebagai ini ya, penarik penyemangat ya.
0: Gitu. Nah, itu dulu pernah dilakukan.
1: Ya, pernah dulu, ya, dulu ya.
0: Dulu pernah dilakukan. Sehingga hampir tiap tahun tuh Bang Madroi dan Bang Adi tuh jadi panitia.
1: Iya.
0: Ya. Iya. Jadi panitia.
1: Banyak hadiahnya dulu ya.
0: Hadiahnya banyak
1: waktu itu. TV ya.
0: TV, sepeda.
1: Sepeda, ya kan? Pas angin.
0: Terakhir itu hadiahnya motor tuh waktu itu ya.
1: Motor ya ada.
0: Yang menang siapa tuh waktu itu? Saya nggak tahu tuh.
1: Iya. Ada aja itu Maya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada.
0: Jadi itu menarik tuh karena si pendengar juga ingin adanya sebuah apa? Hubungan yang cukup dekat dengan penyiar radionya. Kemudian juga pendengar yang ada di wilayah ini bisa bersilaturahmi dengan yang ada di wilayah sana.
1: Iya, saling ya.
0: Tujuannya itu kan bersilaturahmi.
1: Iya.
0: Bersilaturahmi mengumpulkan apa namanya?
1: Pendengar ya.
0: Pendengar kemudian merapatkan silaturahmi. Merlombakan dulur lah
1: istilahnya. Duluran gitu.
0: Kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan sih ini bisa terlaksana ya.
1: Iya,
0: bisa terlaksana lagi di era canggih sekarang.
1: Sekarang ya lebih canggih,
0: meskipun
1: lebih mudah.
0: Kemungkinannya kecil, tapi sih tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
1: Apabila dikerjakan dengan baik ya.
0: Dengan baik dan juga dengan apa namanya konsisten.
1: Konsisten dari pengalaman tersebut ya bisa menunjukkan kebersamaan bisa terjalin kembali begitu ya.
0: Oke.
1: Oke, ada nyata di depan mata orkes.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting. Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting,
2: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Love Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: More music, more 89 FM hits. Move up the cafe. Hey, listen, this is new hit music non-stop, every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik update, info menarik.
2: This is 89 FM.

Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Bolta Tuli FM.
1: Sahabat Bolta Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Give applause to applause for Aziz Hedra and Siska Saris.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan